orang rumah ngelarang untuk jangan berangkat gitu ya. Kalau bisa ibarat kata kalau sekolah tuh ya. Ya kan? Orang tua bilang, "Udah kamu jangan berangkat, hujan nanti kamu kenapa-napa," gitu ya kan. Basah pasti gitu ya, atau ada kenapa-napa di jalan karena emang deras banget, teman-teman. Tapi karena ini adalah tanggung jawab mengudara menyapa tanpa dua, jadi Rudy OTW deh guys ya. Ber ya, penuh kehati-hatian ditambah lagi dengan berpapasan dengan berbagai kendaraan roda 4 yang wah lampunya bilet banget guys ya. So pagi ini tentunya pagi yang menantang bagi banyak orang. Hati-hati aja buat teman-teman yang mungkin sudah OTW ya ke kantor, ke tempat kerja. Jadi tetap berhati-hati, jangan buru-buru teman-teman ya. Oke, balik lagi ke lagu dari miliknya Izzy yang bisa di-vote oleh kalian. Pertama Shoot, kedua Mind, ketiga Boys Like You. Jadi profil dari Izzy sendiri teman-teman ya. Izzy ini bahasa Hangulnya. Kalau bahasa Inggrisnya ya tadi ya, Izzy. Di mana adalah grup musik perempuan besutan dari Yeezy Entertainment dengan anggota 5 orang begitu ya, yaitu ada Wang Yeezy, ada Choi Jisun, ada juga Shin Ryuzin, dan ada Lee Chai Ryung dan Shin Yuna. Grup ini debut pada 12 Februari tahun 2019 dengan dirilisnya single berjudul It's a Difference. Jadi ada sebelum free debut ya, ada Chart Young merupakan kontestan di K-pop Star 3 pada 2013. Pada tahun 2015 ia mengikuti kompetisi di Yeezy Entertainment, Yeezy PA Survival Star Season, namun dia tidak berhasil menjadi salah satu anggota dari girl group Twice ya. Nah, habis itu Ryuzin merupakan kontestan di ZTBC Survival Show Mix 9 pada tahun 2018. Jadi Mix 9 sendiri adalah acara realitas survival Korea Selatan yang ditayangkan oleh ZTBC. Dalam acara ini pendiri dan produser dari Yeezy Entertainment gitu ya, yakni Yang Hyun Suk nih. Ia menempati posisi pertama di antara perempuan lain di kompetisi itu, tapi kalah dari laki-laki untuk pemenang keseluruhan. Yeezy merupakan kontestan di SBS The Fun, tetapi tersingkir di episode ke-5. Tahun 2019 pada 20 Januari, Yeezy V Entertainment merilis sebuah video prolog yang memperkenalkan grup vokal perempuan mereka besutan bernama Itzy. Grup ini terdiri dari 5 anggota yang sudah Rudy sebutkan tadi. Terus pada Februari, Itzy merilis album single debut mereka, yaitu It's Difference, dengan single utama Dala Dala. Lagu ini menggabungkan unsur-unsur dari subgenre EDM, seperti ada Future House dan Bass House. Grup ini juga mencetak salah satu debut Billboard terbesar untuk New K-pop Art in Years. Single Dala Dala masuk ke nomor 3 dan memuncak di nomor 2 di chart penjualan lagu digital dunia. Kita kasih aja dulu kamu lagu ini dari teman-teman kita ya di pagi ini, tetap bersama kami di Pro 2.

0: right?
1: Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Okay, masih di Perahu 2 dan masih ngomongin seputar dari grup K-pop wanita gitu ya, ITZY teman-teman. Jadi kalau lihat profilnya panjang banget ya, tepatnya 2020 tour Amerika Serikat dan rilisan dari berbagai lagu-lagu mereka. Nah, tahun 2020 ITZY ya pernah tour showcase di Amerika Serikat di Januari di Los Angeles, dan 9 Maret ya mereka juga merilis mini album kedua mereka It's Me dengan single utama Wanna Be, menampilkan produser seperti ada Sophie dan Olivier Heldens ya. Album mini melihat ekspresi grup dengan suara EDM sambil mempertahankan tema lirik mereka tentang kebebasan dan penentuan nasib sendiri ya pada apa yang mereka hadapi. Album ini debutnya di nomor 1 di Gaon Album Chart Korea Selatan, menjadikannya album nomor 1 pertama grup di negara tersebut, dan album ini juga debut di nomor 5 ya di Wanna Be, melanjutkan kesuksesan mereka di platform. Kemudian 2021 melalui sosial media resmi ITZY mengumumkan juga perilisan album mini kelima mereka Checkmate ya, dirilis pada Juli 2022 dengan serta tur dunia pertama mereka. Ini ada yang favorit lagu dari ITZY, kita kasih aja langsung buat kalian tower 2 di pagi ini. Ada lagu dari ITZY berjudul ini nih, judulnya adalah Boys Like You, di request oleh Bang Navindra ya, di kelam nih.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

lagu dari miliknya Jazz dengan Teman Bahagia. Lagunya dirilis tahun 2018 tanggal 2. Aduh, pagi ini kayaknya emang harus kasih yang agak-agak gimana gitu lagunya ya, yang ngebit-ngebit gitu, gitu kan. Apalagi buat kamu yang enggak bisa kemana-mana. Aduh, asli emang parah ini cuaca ya, teman-teman ya. Bawaannya pengen, "Pak, izin Pak, saya tidak bisa datang ke kantor," gitu ya. "Pak, izin belum bisa datang ke sekolahan hari ini," misalnya gitu ya. Karena hujan mungkin gitu ya, dan alasan lainnya misalnya jalan becek, misalnya di tempat saya agak banjir jalannya jadi nggak bisa ke sekolah, kalau yang sekolah ya hari ini ya, tapi udah libur mah ya ya udah deh ya. Kalau misalnya libur gitu ya, buat yang kerja nggak masuk juga nggak apa-apa, tapi kan kepotong ya. Kepotong gaji teman-teman ya, fighting aja buat tengah produk semuanya ya, bawa bekal dari rumah yang anget-anget teman-teman ya, biar ganjel mungkin nggak sempet sarapan di rumah, jangan lupa bawa bekal, bawa minuman hangatnya supaya fight, biar strong gitu bekerjanya Tabrodo ya. Tadi lagu terakhir dari miliknya Izzy. Kita bakal lanjut lagi untuk informasi selanjutnya di santai, bukan santai siang ya, di segmen pagi ini. So, ada Alan Walker dengan lagunya Hero, temani kamu di Pulau 2.

Carol 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

masih menyapa kamu. Kita masih menyapa teman pro 2 semuanya di pagi ini. Teman pro 2, musim hujan cenderung melumpuhkan semangat kita dalam beraktivitas di pagi hari. Apalagi ketika harus beraktivitas ya kan di luar ruangan. Nah, kondisi lembab dan basah ini menjadi salah satu pemicu timbulnya rasa malas ketika harus beraktivitas di tengah musim hujan. Terutama di waktu pagi ya. Selain itu, pergantian cuaca di musim panas ke musim hujan juga berdampak pada kondisi tubuh yang menurun jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat ketika beraktivitas. Namun padatnya aktivitas terutama memasuki awal bulan ya ataupun menuju akhir bulan menjadi salah satu alasan kurangnya perhatian kita terhadap kebutuhan tubuh, dan jika terus lalai maka tubuh akan rentan terhadap penyakit. Nah, supaya tubuh kita tetap sehat dan tetap bugar ya, serta aktivitas berjalan lancar terutama di pagi hari, ada baiknya kamu ya lakuin beberapa aktivitas ataupun kebiasaan baik ya, supaya tetap semangat nih. Supaya tetap semangat berangkat kerja ya di musim hujan gini. Nah, walaupun hujan tetap harus sarapan pagi ya. Saat musim hujan tiba, suhu udara akan lebih rentan, lebih tepatnya lebih rendah, dan tubuh juga memerlukan banyak tambahan energi untuk menghangatkan tubuh. Untuk itu ya, siapkan sarapan sehat dan bekal sehat untuk menambah asupan nutrisi pada tubuh kita. Terutama itu adalah makanan yang mengandung vitamin C dan antioksidan untuk menguatkan imun tubuh kita, teman pro 2. Ya, habis itu adalah siapin payung sih ataupun jas hujan ya. Tentu hal utama lainnya yang harus dilakukan ketika musim hujan datang adalah menyiapkan payung dan jas hujan di dalam kendaraan kamu, karena pengaman ya. Pengaman untuk kesehatan ya. Yang pertama adalah dua benda ini. Selain itu, ya kamu juga bisa menyiapkan sandal ataupun baju ganti di kendaraan kamu untuk mengantisipasi kondisi basah ketika beraktivitas di luar. Selain menjaga agar tubuh tetap sehat, baju pengganti ataupun sandal misalnya juga berfungsi untuk menghindari kondisi lembab berkepanjangan yang bisa menimbulkan sakit, teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 7 lewatnya 55 menit pagi ini. Tema Pro 2, jaga rutinitas pagi yang konsisten. Nah, ini penting banget buat teman-teman ya, walaupun hujan ataupun musim hujan gitu ya. Seringkali membuat kita lebih lama berada di tempat tidur, apalagi dengan udara yang sejuk. Tapi, nah, penting untuk tetap bangun ya pada waktu yang sama setiap hari supaya apa? Rutinitas pagi kita tetap berjalan. Mulailah hari dengan aktivitas yang menyegarkan gitu ya. Syukur-syukur bisa olahraga di rumah, ada apa ya namanya tuh alat buat olahraga ya kan, lupa lagi namanya apa ya, atau meditasi lah gitu ya, atau membaca misalnya ya, agar tubuh dan pikiran siap untuk bekerja. Atau misalnya kamu seorang freelancer, nah kan macam-macam ya sekarang ya, content writer, content creator gitu ya, jadi bisa tetap optimal dalam bekerja ataupun dalam beraktivitas nomor 2 ya. Selanjutnya, suara hujan yang jatuh di luar ini bisa menjadi latar belakang yang menenangkan gitu. Namun bagi sebagian orang itu bisa membuat lebih ngantuk atau kurang fokus. Untuk itu, cobalah mendengarkan musik ya, instrumental ataupun suara alam yang menenangkan, kayak misalnya suara ombak ataupun angin gitu ya, untuk membantu meningkatkan konsentrasi ya dalam menjaga produktivitas. Nah, kalau aku mah dengerin musik ya sih. Sama kayak sekarang ya, waduh, pure dengerin musik teman-teman, ampe lagunya nggak ada yang hafal. Sudah pukul 8 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di pagi ini ya, akan kembali menyapa kamu untuk hari ini dalam sejarah, kira-kira hari ini memperingati apa ya di tanggal 16 ini.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita kasih kamu lagu dari miliknya Tulus dengan Tukar Jiwa menemani kamu di Pro 2 pagi ini, teman-teman. Ya, jadi selamat bergabung aja buat kamu yang baru bergabung di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita ya, rri.co.id pagi ini. Ya, tanggal 16 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Air Terjun Internasional. Peringatan global ini bertujuan untuk menyadarkan tiap orang untuk turut melestarikan alam sebagaimana mestinya, termasuk air terjun. Berdasarkan beberapa sumber, diketahui bahwa hampir seluruh belahan dunia mempunyai air terjun yang indah. Tidak diketahui apa dan di mana letak air tersebut, ya, lebih tepatnya tidak diketahui apa dan di mana letak air terjun perdana di dunia. Tetapi diyakini bahwa seorang ilmuwan bernama Christopher Columbus pernah menulis tentang sebuah air terjun bernama Carbide di Guadeloupe pada tahun 1493. Itulah diperkirakan menjadi air terjun pertama yang dilihat oleh orang Eropa di Amerika. Sementara itu disebutkan bahwa ada sebuah air terjun terbesar di dunia bernama Angel's Falls. Nah, Angel's Falls atau sering juga disebut dengan air terjun Bidadari yang memiliki ketinggian mencapai 979 meter yang berada di Venezuela, teman Pro 2. Wah, apakah kalian pernah ke sana, teman Pro 2? Apakah kalian pernah ke Venezuela ya untuk menyaksikan begitu ya? Luar biasa seperti apa kerennya begitu air terjun di sana. Nah, kalau di Indonesia juga air terjun juga banyak, teman-teman, dia bukan cuma satu atau dua ya. Setiap daerah yang ada di Indonesia ataupun di setiap daerah, misal provinsi deh, misalnya gitu ya, di Kalimantan Barat misalnya, itu juga ada, hampir setiap kabupaten juga ada tempat produksi ya untuk apa, untuk ini apa namanya, air terjunnya. Kalau kamu pernah ya, pernah datang, kalau di Sintang di mana gitu ya, di Kalbar ada di Sintang, ada di Sanggau juga ada, teman-teman. Kalau kamu pecinta alam pasti pernah, teman-teman ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
3: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
2: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
3: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
2: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
1: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

Pukul 8 sekarang lewatnya 31 menit di Pro 2 pagi ini. Masih semangat banget nih menyapa kamu di Pro 2 ya. Di cerita, bukan cerita ya. Di mana? Di Hits in the Morning pagi ini ya, tentang peringatan hari air terjun sedunia di hari ini dalam sejarah teman Pro 2.

Jadi ada beberapa fakta dan hal menarik terkait dengan peringatan Hari Air Terjun Internasional yang jatuh pada 16 Juni, di mana ini bertujuan untuk merayakan keindahan alam, menakjubkan dari alam, ya, dari air terjun di seluruh dunia, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air. Jadi secara singkatnya, ya, fakta singkatnya, diinisiasi pada awal pandemi global tahun 2020 saat pembatasan perjalanan berlangsung. Perayaan ini bermula dari kerinduan pasangan traveler, ya, untuk kembali menikmati keindahan air terjun di alam bebas. Keajaiban dunia adalah fakta kedua. Air terjun tertinggi ini, kalau kita kulik-kulik lagi seperti yang sudah Rudy sebutin tadi, ya, ini air terjun Angels, ini adalah air terjun tertinggi, ya, yang berada di Venezuela dengan ketinggian 979 meter. Fakta berikutnya adalah destinasi ikonik nih. Peringatan ini seringkali dikaitkan dengan destinasi air terjun populer seperti air terjun Niagara di perbatasan Amerika Serikat Kanada, hingga keindahan landscape air terjun lokal seperti yang ada di berbagai wilayah, begitu ya, di Indonesia misalnya. Kalau di Indonesia air terjunnya ada apa aja? Banyak, guys, ya. Misalnya, Indonesia memiliki potensi keindahan alam yang menawan. Salah satu air terjun yang berada di sejumlah daerah, destinasi wisata yang bisa jadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin bermain air sambil menikmati keindahan alam yang mengagumkan. Selain segar, destinasi wisata air terjun juga menyuguhkan pemandangan yang indah dan perjalanan yang menantang. Sampel aja, nanti kita akan kasih lagi yang lainnya. Misalnya satu dulu deh, ya. Ada air terjun Madakaripura di Probolinggo, di mana air terjun ini memegang predikat sebagai salah satu destinasi air terjun di pulau dengan ketinggian tebing sekitar 200 meter. Lokasinya terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Desa Sapi, Kecamatan Lumbang, Probolinggo. Untuk menikmati keindahan air terjun ini, kamu perlu melewati tantangan jalan yang cukup terjal dan licin. Namun, tantangan itu akan terbayar lunas saat kamu memasuki kawasan air terjun ini. Sebelum memasuki kawasan ini, wisatanya akan disambut dengan 4 air terjun lainnya yang tak kalah menawan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

going through. Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini. Selamat bergabung dan selamat memonitor Perahu 2 ya teman-teman ya. Cuaca kita masih akan bertahan sepertinya. Cuacanya masih awet banget nih hujannya. Dan pukul 9 nanti kita akan kembali lagi menyapa kamu di Perahu 2 untuk segmen berikutnya. Ada segmen Entertainment Room tentang moderasi beragama nih, bakal kita hadirkan ke ruang dengar kamu tentunya. Tetap di Perahu 2 di 90,7 Perahu 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat bergabung untuk teman Pro 2 semuanya di 90,7 ya, di Pro 2 pagi ini. Fighting ya buat teman-temanku semua, strong aja lah ya. Ya, be strong gitu ya buat kalian. Di cuaca kita yang aduh, emang bawaannya sih real ini mah, ini asli. Kalau balik kayaknya bakalan nyari yang anget-anget lah. Misalnya apa Bang Bro? Yes. Mie telur. Ya gak sih? Iyalah ya kan, apalagi teman-teman.

kau pergi. Oke. Tema pro 2 kita bicara soal keberagaman begitu ya, tentang moderasi beragama lebih tepatnya, di mana Presiden Timor Leste George Ramos Horta memuji keberhasilan bangsa Indonesia dalam menjaga moderasi antar umat beragama dan persoalan nasional sehingga menjadi contoh harmoni bagi dunia. Saat di mana ya, dalam ditemui dalam perbincangan acara Leadership Lectures oleh Lembaga Economic Research Institute for ASEAN and Arts Asia atau yang disingkat dengan AREA, di mana sang presiden secara khusus menyoroti peran besar organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya dalam memperkuat integrasi negara. Ia mengatakan jika keterlibatan kedua organisasi agama ini menunjukkan pentingnya peran pemuka agama dan akademisi di samping pemerintah ya untuk menjaga kerukunan masyarakat. Ia juga menyebut Indonesia semakin menjadi teladan dalam menjaga harmoni di masyarakat mengingat beragamnya suku bangsa serta agama yang saling hidup berdampingan. Padahal perbedaan tersebut kerap menjadi resep konflik dan ketidakstabilan di negara lain. Presiden Timor Leste juga mengatakan bahwa sebagai anggota terbaru ASEAN, pihak mereka ingin mendorong upaya pencegahan konflik baik pada tingkat kawasan maupun di negara-negara anggotanya. Lebih lanjut, ia juga menyebut jika Indonesia berhasil mencitrakan diri sebagai negara yang sangat toleran saat menyambut kunjungan Apostolic Spouse Franciscus ke Jakarta pada 2 dan 6 September tahun lalu. Ramos Horta kemudian menyoroti momen ketika Imam Besar Masjid Istiqlal kala itu Nazaruddin Umar mencium dahi Paus Fransiskus yang berkunjung ke Masjid Istiqlal dalam rangka pertemuan lintas agama pada September tahun lalu ya, di mana ia juga mengaku sangat tersentuh ketika melihat Katedral Jakarta berdiri megah di seberang Masjid Istiqlal yang semakin menguatkan kesan toleransi masyarakat Indonesia.

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Pulau 2 pagi ini ya, di pukul 9:51 sih. Keberagaman beragama di Indonesia adalah realitas sosial yang diakui oleh konstitusi melalui jaminan kebebasan beribadah. Negara secara resmi mengakui 6 agama utama, yakni ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar keagamaan masing-masing. Pengakuan resmi terhadap agama-agama tersebut tertuang ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya, dan Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan moral bangsa. Pemerintah melalui kementerian terkait ya memfasilitasi kebutuhan spiritual dan administratif pemeluk masing-masing agama tanpa diskriminasi. Jadi praktek kehidupan antar umat beragama di Indonesia diwarnai oleh sikap toleransi dan kerukunan yang tinggi, teman-teman. Jadi hal ini tercermin tuh dalam tradisi sosial, kayak misalnya perayaan hari besar keagamaan ya, secara bersama, gotong royong, saling menghormati saat ibadah begitu ya. Saat ibadah berlangsung, sikap saling menghargai ini menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada akhirnya keberagaman agama ini bukanlah sumber perpecahan, melainkan aset kekayaan budaya dan identitas nasional bangsa. Masyarakat terus berupaya ya merawat harmoni sosial agar kehidupan berbangsa tetap damai, saling melengkapi, dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, teman Pro 2. Lagu santai masih aku hadirkan, teman kamu di Pro 2, termasuk ada lagu dari Heart to Heart dengan Apple Pie.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Oke, itu dia. Ya, pukul 9 lewatnya 54 menit pagi ini kita masih hadirkan lagu santai ya buat menemani kamu di cuaca sendu di Kota Sintang, teman-teman ya. Kayaknya bukan cuma di Sintang doang, teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya di hampir seluruh RI gitu katanya ya. Kalau kita ngulik di laman update terkini BMKG, katanya gitu teman-teman ya, hampir di semua daerah hujan. Kalau tempat kamu hujannya enggak terlalu deras mah aman ya. Tapi kalau tempat aku mah deras sekali guys ya. Jadi yang lagi ke lapangan, buat teman-teman pekerja lapangan ya, teman-teman ya, dengan berbagai profesinya, so fighting dan strong aja buat kalian. Setelah pukul 10 nanti ada Kak Wid bakalan menemani kamu bersama Kak Widya di segmen santai siang. So enjoy dulu lagu dari miliknya si Backstreet Boys dengan Drowning. Kita kasih buat kamu di Proud 2.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya. Ku temani kamu dalam acara Info Pro 2 kita kali ini untuk santai siang. Petenis putri Indonesia Dejanis Chin kandas pada babak pertama Nottingham Open 2026 setelah kalah dari petenis Jerman Tatjana Maria di Nottingham, Inggris pada Senin kemarin. Dan Janis ini menempati unggulan ke-9 dalam ajang WTA 250 lapangan rumput itu tak mampu menghalau penampilan kuat Maria sehingga terpaksa menyerah 3-6, 2-6 dalam 1 jam 2 menit.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Lando Norris meminta McLaren tetap fokus bekerja keras demi kembali bersaing memperebutkan kemenangan. Pembalap Inggris itu sebelumnya finish ketiga pada Grand Prix Barcelona, Catalunya, pada Minggu 14 Juni 2026. Norris meraih podium keduanya musim ini setelah finish di belakang Lewis Hamilton dan juga George Russell. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif bagi McLaren di Barcelona setelah awal musim yang begitu sulit.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2 semua, ada penyanyi Guy Carrot Stewart.

ini menjadi sorotan setelah terlihat merayakan kemenangan Skotlandia di Piala Dunia 2026 hanya beberapa jam setelah membatalkan konser karena sakit. Seperti dilaporkan The Mirror, dikutip pada Senin 15 Juni, penyanyi berusia 81 tahun itu sebelumnya membatalkan pertunjukan di Chula Vista, California dalam rangkaian tour One Last Time. Tim Roth menyebut ia mengalami infeksi saluran pernapasan atas akut yang menyebabkan laringitis atau radang pita suara. Timnya mengatakan Roth sudah datang ke lokasi dan berusaha untuk tampil, namun atas saran dokter ia tidak bisa naik panggung pada malam itu. Infonya teman Pro 2 semua kukutip dari rri.co.id. Buat teman Pro 2 pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku Widya untuk edisi siar hari ini. Hari Selasa bertepatan dengan 1 Muharram ya. Untuk teman Pro 2 semua, tetap stay sampai jelang pukul 15 nanti.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Ada aku Widya, temani kamu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia ya, teman Pro 2 semua. Silakan aja buat kamu untuk hari yang begitu dingin ini request lagunya teman Pro 2 semua. Ada Bintang 5 ya dengan Tensi, James Eve, Sesi Potret, ada Enal featuring Ari Lesmana, Pikiran Yang Matang dari Perunggu, Bermimpi Mahal Ini Agar Selama-lamanya dari Dimansyah Laitupa, Cinta Kita dari Tohpati, ada Jangan Paksa Rindu, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Bersenja Gurau dari Raim Laude, Semusim Tohpati, kemudian juga Teganya Kau Leodra, ada Cukup Sudah dari Ran, Bahagia Lagi dari Pice Kotak, Kemarilah Tenang dari Mahal Ini, Sedia Aku Sebelum Hujan, If Gitaf, dan ada Untukmu Budi Doremi, serta ada Senja Sudut Kota, Kacamata Lihat Kebunku, Pikiran Yang Matang. Buat teman Pro 2 semua, kita langsung aja putarin dulu ya lagunya Semusim, berhubung cuacanya dingin banget ya hari ini. Dan nanti aku juga bakal hadirkan satu lagu lagi kayaknya dari It Get Tough ya, karena hujan ya. Oke, selamat mengikuti aja. Buat kamu, aku tunggu requestan kamu. Teman Pro 2, kamu mau dengar lagu yang mana ya?

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

teman-teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

Teman Pro 2 masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Silakan aja buat kamu-kamu yang masih penasaran banget dan pengen banget ditemani dengan lagu di kesempatan kali ini ya, dengan suasana Kota Sintang yang memang luar biasa dinginnya itu pakai banget teman Pro 2. Karena memang ya seperti itulah ya cuaca kita beberapa hari ini, memang terasa sangat amat dingin karena hujan. Bahkan hujan di hari ini juga lumayan deras ya teman Pro 2. Bayangin dari tadi malam ya sekitaran jam dini hari itu udah mulai sangat lebat sekali teman Pro 2. Jadi kebayang banget, aku juga sempat mikirin teman-teman yang terdampak banjir itu gimana. Karena memang beberapa wilayah kan udah cukup pasang ya airnya, airnya sudah meninggi gitu ya teman Pro 2. Jadi aku sangat berharap sekali mudah-mudahan teman-teman tetap aman, tetap lancar segala aktivitasnya juga. Dan terutama yang berada di bantaran sungai ya, tepi-tepi bantaran sungai itu juga sangat-sangat rawan sekali teman Pro 2 semua. Dan ada mungkin beberapa rumah yang aliran drainasenya juga rawan, kalau sudah hujan lebat pasti terdampak banjir. Bahkan tadi pagi ketika aku mau siap-siap ya, aku itu kan belanja dulu ya ke salah satu supermarket yang ada di Kota Sintang. Nah itu sempat aku singgah itu teman Pro 2, ternyata supermarketnya itu banjir, ada genangan-genangan airnya gitu. Jadi lagi dibersihin gitu. Nah teman Pro 2 semua, untuk lagunya sendiri seperti yang sudah aku spill tadi, kamu mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Arumi Keswari katanya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Terus ada juga Patricia 93 Bahagia Lagi. Oke, kita akan putarin lagunya buat teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya, atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Nggak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang nggak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, dan tentu aja masih dengan rangkaian lagu pop Indonesia teman Pro 2. Dan aku bakal bacain lagi buat teman-teman yang sudah komen ya. Di sini ada Pici Kota Bahagia lagi dari Rahma Arsya. Ada juga yang request lagu dari Teganya Kau, Jet Ia Vinovic ya. Makasih, selamat siang aja. Terus ada Lala, nah ini mau request lagunya Kakak dari Now featuring Ari Lesmana dengan saya si Potret. Pikirannya Matang Kak dari Perunggu, putarin dong dari Vicky. Oke baik, makasih aja buat kamu ya. Kita bakal puterin satu-satu, kita puterin dulu Liodra dan Pikiran Yang Matang. Sesi Potret dulu ya, sesi Potret dulu baru nanti Pikiran Yang Matang.

Teman Pro 2, kalian tahu gak sih? Jika banjir bandang merupakan bencana banjir yang seringkali terjadi disebabkan oleh angin badai atau juga terjadi akibat kebocoran tanggul penampung air loh. Nah, adapun penyebab kebocoran tanggul itu sendiri biasanya diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Banjir bandang tidak berbeda dengan banjir pada umumnya, yaitu sama-sama bencana alam, di mana terdapat air dalam jumlah besar yang menggenangi sebuah kawasan atau daerah. Perlu kalian ketahui, jika munculnya banjir ternyata dapat diprediksi loh, Pro 2. Dengan cara memperhatikan curah hujan dan aliran air. Tidak dapat dipungkiri jika banjir bandang sangat berdampak terhadap lini kehidupan, yang mana menyebabkan kerusakan bagi pemukiman masyarakat yang terdampak bencana. Sebagai masyarakat, tentunya kita harus selalu waspada akan datangnya bencana alam, termasuk banjir dan banjir bandang. Matikan listrik dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk memastikan aliran listrik. Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin, jangan berkendara atau berjalan di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Ini merupakan hal yang bisa dilakukan sebagai langkah awal evakuasi. Maka dari itu, penting untuk kita bergotong royong bekerja sama dengan banyak pihak membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan dari sampah. Ayo jaga lingkungan kita.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, seperti yang sudah di request tadi, kita akan putarin ya Pikiran Yang Matang dari miliknya Perunggu, teman Pro 2 semua. Jadi buat kamu pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan sampai di sini untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Nanti kita bakal balik lagi di Pro 2 Hitlist Mancanegara, guys.

0: aja sih.
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
2: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
2: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
2: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.

0: Bin, banjir bulan lalu tempat usaha furnitur kamu terdampak banjir gak sih? Kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya untuk kesempatan hari yang cukup dingin untuk kota Sintang karena hujannya masih awet banget, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu buat kamu-kamu untuk lagu mancanegaranya. Kita mau spill dulu. Di sini ada Blackpink Go, Bruno Mars dengan Risk It All. Kemudian juga Madison Beer dengan Bittersweet, ada Homewrecker dari Somber, Harry Styles dengan Aperture, ada Ted McRae, Nobody Girl, Eyelid dengan Not Cute Anymore. Kemudian juga ada Lady Gaga, The Dead Dance, terus Sabrina Carpenter dengan Tears, ada Justin Bieber dengan Dices, Bruno Mars lagi dengan I Just Mike, ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill, ada Kehlani, Fall Dead, Olivia Dean dengan So Easy, Ray dengan Where Is My Husband, Olivia Dean dengan Man I Need, ada Taylor Swift dengan Uplight, Hunter X dengan Golden, kemudian juga ada Alec Warren dengan Eternity, dan juga teman produk dari Taylor Swift ya, The Fate of Ophelia. Jadi silakan aja buat teman produk kamu mau request lagu yang mana, karena lagunya nanti bakal aku putarin untuk menemani suasana siang kamu yang dingin, kalau kata orang sini celap ya, celap alias dingin ya teman produk semua. Aku aja siarannya sambil pakai jaket nih teman produk, karena saking dinginnya, dan dinginnya itu memang udah dari tadi pagi karena hujannya deras banget. Ketika tadi aku mau berangkat ke kantor pun rasanya kayak lumayan agak mager ya. Terus melawan mager itu nyentuh lagi air buat mandi. Dan terpaksa kita rebus air biar airnya gak terlalu dingin ya guys, karena memang sedingin itu cuacanya. Oke, buat teman produser semua, kita akan putarin dulu aja lagunya sebagai pembuka kita. Lagu untuk urutan pertama ada The Fate of Ophelia, dan juga ada Alec Warren yang bakal aku puterin buat kamu guys.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta

US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu ya, teman Pro 2 semua untuk kota Sintang yang saat ini masih aku bilang dingin, dingin dan dingin. Nah, ngomong-ngomong seputar dingin, biasanya kita itu lapar banget, dan kalau misalnya kita lagi bete dan lagi kayak apa ya, gabut, kita biasanya nonton video kan guys. Nah, ketika kita nonton video, kita muncul tuh biasanya mukbang. Nah, jadi sebenarnya apa sih mukbang itu? Jadi teman Pro 2 semua, aku kutip dari rri.co.id. Mukbang ini merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang itu menikmati makanan dalam porsi yang besar sambil disaksikan banyak penonton. Jadi tren ini berasal dari Korea Selatan, telah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Istilah mukbang sendiri berasal dari gabungan kata meok neun ya, yang berarti makan, dan juga bangsong yang berarti siaran daring. Jadi asal usul fenomenanya ini kalau digabungkan kan jadi mukbang, nah gitu ya. Nah, teman Pro 2 semua, awal mula munculnya mukbang ini seperti apa? Jadi mulai dikenal di Korea Selatan itu pada akhir 2000-an ya guys. Dan ini cepat banget populer berkat internet cepat serta platform video. Seiring waktu, tren ini juga berkembang secara global dengan beragam variasi teman Pro 2 semua, termasuk yang banyak diminati penonton Indonesia. Kenapa sih kok mukbang itu banyak banget digemari oleh banyak penonton? Jadi sebagian penonton itu menikmati mukbang karena memang memberikan kepuasan visual saat kita itu ngelihat seseorang lagi menyantap makanan dengan lahap gitu kan. Konten ini juga sering banget menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Dan di sisi lain, mukbang ini sering banget dikemas dengan unsur hiburan, seperti misalnya aja ada obrolan ringan gitu, atau mungkin humor, atau biasanya tantangan makan. Jadi rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan juga porsi besar biasanya membuat tayangan ini banyak diminati oleh banyak sekali penonton. Nah teman Pro 2, tapi ada dampaknya juga. Seperti apa nih dampaknya? Kita bakal hadir lagi untuk kasih informasinya teman Pro 2 semua untuk siang hari ini ya, di UMKM Connect, buat kamu-kamu yang saat ini mungkin lagi nonton mukbang, atau ada yang lagi mau buat konten mukbang, atau lagi mau rencanain mukbang lah ya, bareng teman-teman atau kolega, keluarga dan lain sebagainya guys. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Nah, ada dampak nih dari mukbang bagi kesehatan. Jadi konten mukbang itu sering banget kan menampilkan makanan tinggi kalori, lemak dan gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Akibatnya tentu aja penonton sangat rawan nih terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di sisi lain, menonton konten ini secara berlebihan juga, teman Pro 2, bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Selain mengganggu mental, kebiasaan santai ini juga tanpa disadari biasanya dapat meningkatkan resiko obesitas. Nah, kayak gimana sih caranya tips untuk menikmati mukbang ini secara bijak? Nah, teman Pro 2 semua, sebagai penonton kita sangat disarankan sekali untuk membatasi waktu menyaksikan mukbang ini agar enggak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Penting banget loh untuk kita memahami kalau tayangan ini enggak selalu mencerminkan pola makan yang sehat yang dianjurkan oleh para ahli. Mukbang sebaiknya memang dinikmati sebagai hiburan dan bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan kita sehari-hari. Selain itu, teman Pro 2, tetap terapkanlah pola makan seimbang dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada. Itu dia tadi ya, sedikit informasi untuk kamu terkait UMKM Connect. Dan kita ngebahas untuk mukbang itu seperti apa dan gimana sih caranya untuk menikmati mukbang secara bijak, kemudian dampaknya seperti apa. Semoga aja nih buat kamu-kamu para pelaku mukbang ya, tetap bisa kontrol lah ya, jangan berlebihan karena memang gak sebagus itu juga untuk kesehatan tubuh kita guys. Nah teman Pro 2 semua, semoga aja informasinya bermanfaat buat kamu. Aku kutip dari rri.co.id. Jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Instagram Broadway FM Sindang.
1: Broadway FM.
0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Broadway FM.
2: Broadway FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, kali ini kita akan ulas tentang olahraga lokal Indonesia. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di usia ini, teman Pro 2, tubuh sedang mengalami banyak perubahan, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan motorik. Oleh karena itu, olahraga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan fisik dan juga mental remaja. Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Namun, dengan berbagai pilihan olahraga yang ada, nggak semua jenis olahraga cocok untuk remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan fisik dan tujuan. Nah, teman Pro 2, ada beberapa olahraga yang sangat cocok sekali untuk kita-kita nih, para remaja yang dapat membantu tetap aktif, sehat, dan berkembang secara maksimal. Tapi kita akan ulas selepas yang berikut ini.

teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM. Olahraga yang pertama adalah sepak bola. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia dan di dunia loh ya. Nah, ini sangat cocok banget buat remaja. Selain menyenangkan, sepak bola ini melibatkan berbagai keterampilan fisik, misalnya lari, menggiring bola, koordinasi tubuh, dan ini juga melatih kerjasama tim karena permainan sepak bola mengharuskan pemainnya ini untuk saling berkoordinasi dalam mencetak gol dan juga bertahan. Yang berikutnya adalah bola basket. Nah, bola basket ini adalah olahraga yang cepat sekali ya teman Pro 2, penuh aksi juga dan sangat bermanfaat bagi remaja yang pengen banget melatih kelincahan, kemudian kekuatan, dan juga daya tahan tubuh. Olahraga ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat, berlari, mengubah arah dengan cepat, dan membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Selain manfaat fisik, bola basket juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan juga strategi. Karena permainan ini biasanya dimainkan dalam tim ya. Setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mendukung satu sama lain. Bola basket juga mengajarkan remaja tentang pentingnya bekerja keras untuk meraih kemenangan.

0: kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, baik teman Pro 2, kita masih ulas terkait olahraga. Nah, yang berikutnya ini ada renang. Renang ini adalah olahraga yang sangat baik sekali untuk kebugaran fisik para remaja. Dan ini adalah olahraga full body yang melibatkan hampir semua otot tubuh kamu, kemudian lengan, kaki ya, sampai otot inti juga. Manfaat kesehatan dari renang ini termasuk peningkatan kekuatan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas otot. Selain itu, renang juga memiliki dampak rendah terhadap sendi, sehingga cocok sekali untuk remaja yang mungkin memiliki masalah dengan cedera atau kekakuan sendi. Nah, renang ini juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, buat kamu-kamu nih, para remaja yang suka dengan tantangan pribadi, renang juga menawarkan banyak kesempatan untuk mengukur kemajuan dan mencapai target pribadi, seperti meningkatkan waktu atau jarak renang kamu. Berikutnya, bulu tangkis atau badminton. Nah, bulu tangkis ini adalah olahraga yang cocok untuk remaja karena selain mudah dipelajari, olahraga ini juga mengasikkan dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kamu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan cepat, termasuk lompatan, pukulan kuat, dan pengendalian bola yang dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan reaksi, serta daya tahan tubuh kamu. Bulu tangkis juga merupakan olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun dalam pasangan. Sehingga cocok ya bagi remaja yang pengen berkompetisi secara personal atau sebagai bagian dari tim. Selain itu, bulu tangkis mengajarkan kecepatan, ketepatan, pengambilan keputusan yang baik dalam situasi yang penuh ketekanan juga nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang bareng aku Widya. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Yang berikutnya adalah olahraga lari. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya juga paling efektif untuk kamu-kamu nih para remaja. Lari ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, menguatkan otot kaki dan menjaga kesehatan jantung. Ini juga bisa menjadi cara yang baik ya untuk melepaskan stres, terutama bagi kamu-kamu yang aktif di sekolah atau memiliki kegiatan yang padat. Lari juga mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan khusus. Nah, ini cukup sepatu olahraga yang nyaman aja. Jadi lari itu bisa dilakukan di luar ruangan atau di treadmill, dan bisa dijadikan rutinitas harian yang membantu remaja menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, kamu juga bisa loh lari bareng teman-teman kamu. Yang berikutnya teman Pro 2 ada yoga. Nah, ini bukan nama orang ya, tapi olahraga. Jadi yoga ini merupakan olahraga yang sangat cocok sekali untuk kamu yang pengen meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh bagian inti, serta keseimbangan mental kamu. Nah, di usia remaja, tubuh kita itu kan mengalami banyak banget perubahan. Dan yoga ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan postur tubuh. Selain itu, yoga juga membantu mengatasi stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga menenangkan pikiran kamu. Nah, jadi berlatih yoga ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga ketenangan kamu ya, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Kecilku, adik kecilku, umur saya 20, disitu tidak kita kuliah di kulit. Saya mau cari itu.
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
6: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Gaspol ya, gagasan dunia olahraga, dan kita masih ngebahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Berikutnya ada senam. Nah, senam ini adalah olahraga yang baik banget untuk remaja yang pengen banget meningkatkan kekuatan, kelincahan, fleksibilitas tubuh. Dan olahraga ini mencakup berbagai gerakan yang melatih keseimbangan, kemudian juga kelenturan dan koordinasi tubuh kamu. Jadi senam itu tidak cuma baik untuk kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada volleyball. Nah, seperti halnya bola basket dan sepak bola ya teman Pro 2, bola voli juga mengajarkan tentang kerjasama tim, terus komunikasi, strategi dalam permainan. Dan ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan melompat, melempar bola, bergerak cepat di lapangan. Bola voli juga melatih kekuatan otot tubuh kamu bagian atas serta ketangkasan tangan dan juga mata kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

teman terbaik kamu. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk kamu-kamu ya, para remaja. Dan olahraga yang terakhir kita ulas adalah bersepeda. Nah, ini adalah olahraga yang menyenangkan banget, kemudian menyehatkan juga, cocok ya buat kamu yang suka beraktivitas di luar ruangan. Jadi bersepeda itu melibatkan hampir semua kelompok otot utama, termasuk otot kaki, perut, punggung, sehingga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Selain itu, bersepeda juga sangat baik banget ya untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru kamu. Nah, selain manfaat fisiknya, teman Pro 2, bersepeda itu ternyata juga memberikan kebebasan eksplorasi, memungkinkan kamu untuk menjelajahi lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan, kemudian bermanfaat teman Pro 2. Bisa nih dilakukan bareng teman-teman atau bareng keluarga kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
1: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

hidup yang sehat ya, terutama bagi kita-kita yang masih remaja ya. Jadi selain membantu menjaga kebugaran fisik, juga mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti tadi udah kita ulas banyak banget ya teman Produa semua, seperti kerjasama, disiplin, percaya diri, sportivitas, dan lain-lain. Nah, pemilihan olahraga yang tepat ini dapat membantu remaja tidak hanya menjaga tubuh tetap aktif, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga mental yang bermanfaat banget dalam kehidupan kamu. Nah, teman Produa semua, dengan berolahraga secara rutin, kamu dapat membangun kebiasaan yang sehat yang akan bermanfaat sepanjang hidup kamu tentunya. Oke, semoga aja informasinya bermanfaat ya buat kamu semua. Tetap semangat di Produa RRI Sintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Di kesempatan kali ini untuk Entertainment Room, kita akan sedikit membahas tentang bola ya, teman Pro 2 semua. Kenapa? Karena ternyata nonton bareng Piala Dunia 2026 ini juga merupakan salah satu yang ditunggu, menghadirkan hiburan untuk masyarakat, teman Pro 2 semua. Ya, tentu aja TVRI terus menggelar nonton bersama atau nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah, tidak terkecuali juga RRI menyiarkannya ya. Dan kegiatan ini melibatkan komunitas, instansi pemerintah dan juga masyarakat umum. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TPRI, Usman Kansong, nah ini mengatakan kalau nobar ini menjadi sarana mempererat kebersamaan. Selain itu juga, kegiatan ini diharapkan menumbuhkan sportivitas di tengah masyarakat, guys. Jadi TPRI ini menggandeng berbagai pihak untuk memperluas pelaksanaan nobar, sejumlah stasiun TVRI daerah bahkan menggelarnya di halaman kantor mereka masing-masing. Dan kegiatan ini juga melibatkan pemerintah daerah, kepolisian. Polri juga berencana mengadakan nobar serentak pada hari peringatan Bayangkara tanggal 1 Juli mendatang. Selain menjadi hiburan, nobar ini, teman Pro 2, diharapkan menggerakkan perekonomian lokal juga. Kehadiran penonton dinilai dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan juga warung kopi. TVRI juga membuka media center Piala Dunia untuk mendukung kebutuhan informasi media. Fasilitas itu menyediakan materi gambar pertandingan yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Dan ke depan, teman Pro 2 semua, TVRI juga berharap dapat menggelar nobar yang lebih besar lagi. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah nobar bersama presiden dan juga masyarakat. Teman Pro 2, infonya aku kutip dari rri.co.id.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya, dan tentu aja aku masih akan sampaikan nih beberapa hiburan yang bisa menjadi teman kamu di saat-saat musim liburan ya. Karena kan anak-anak udah mulai libur sekolah, pembagian rapot juga sedang dinanti-nantikan. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nah, teman Pro 2 semua, ternyata ini ada beberapa rekomendasi terkait Roblox, di mana ada 4 item Roblox yang paling hits yang sayang untuk dilewatkan teman Pro 2 semua. Jadi memang ada Roblox yang boleh dimainkan. Nah, ini ada FIFA World Cup 2026, ada Trionda Pro Bowl. Jadi bagi kamu-kamu nih penggemar sepak bola, ini cocok sekali menjadi salah satu item yang cukup menarik untuk dimiliki. Item ini terinspirasi dari bola resmi yang digunakan pada ajang Piala Dunia FIFA 2026 dan hadir dengan desain yang identik dengan tema turnamen ini. Tampilan yang sporty membuat item ini cocok sekali dipadukan dengan berbagai gaya avatar bertema olahraga maupun kasual. Selain menarik bagi penggemar sepak bola, item ini juga memiliki nilai koleksi tersendiri karena berkaitan dengan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia, guys.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, yang berikutnya adalah Roblox Cute Pink Matte Kitty Tail. Jadi tren avatar bergaya cute ya, estetik dan bertema pelayan. Nah, ini masih punya banyak penggemar di Roblox teman Pro 2. Salah satu aksesoris yang cukup sering banget digunakan untuk melengkapi tampilan ini adalah cute pink matte kitty tail ini sendiri. Jadi item ini memang menghadirkan ekor kucing berwarna merah muda dengan desain yang lembut dan menggemaskan, sehingga mudah dipadukan dengan berbagai kostum bertema matte, anime, maupun karakter fantasi. Popularitas item semacam ini tentu aja nunjukin kalau gaya avatar yang masih manis gitu ya, ekspresif, masih menjadi salah satu tren yang memang diminati oleh komunitas Roblox sampai saat ini, guys.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua Jakarta Fair Kemayoran 2026 tetap beroperasi ya pada libur Nasional Tahun Baru Islam pada Selasa 16 Juni 2026 dengan jam bukanya itu pukul 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Panggung Jakarta Fair Music Concert ini sendiri menghadirkan penampilan Malik and the Essential serta ada Fabio Acer untuk menghibur para pengunjung, dan tiket masuk dapat dibeli secara online melalui situs resmi Jakarta Fair dengan harga sekitaran Rp60.000 per orangnya. Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa informasi yang sudah aku hadirkan buat kamu untuk Entertainment Room. Terima kasih banget buat kamu yang sudah pantengin dari tadi ya, di jam 10 sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ini untuk santai siang bareng aku Widya. Dan gak terasa banget aku nanti akan pamit undur nih dari ruang dengar kamu guys. Jadi pastikan aja kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, karena nanti masih ada akan rekan aku ya yang bertugas di sore ini. Buat teman-teman, tetap semangat, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya aku Widya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai Siang hanya di Pro 2.
5: Pro 2 FM.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Info Pro 2.
1: Yata Pro 2 kembali mengudara di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pasnya juga masih barengan aku Monica. Dan tepat sudah pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Top Produ, untuk info pertama kali ini langsung saja ya. Ada pelajar apresiasi siaran Piala Dunia RRI yang juga untuk penyandang disabilitas. Buat kamu yang belum tahu, teman Produ, pelajar asal Grogol Sandi menilai siaran radio pada Piala Dunia yang disiarkan RRI dapat membantu penyandang disabilitas. Dan menurutnya, penyampaian informasi pertandingan secara audio memberikan manfaat bagi pendengar dan juga membutuhkan akses tersebut. Teman Produ saat ditanya mengenai layanan siaran radio di audio pertandingan, Sandi menyatakan bahwa program tersebut membantu pendengaran disabilitas, dan ia menjawab bahwa kehadiran siaran audio seperti ini juga dapat memberikan manfaat bagi mereka.
0: Info Pro 2.
1: Next, nama Pro 2 kali ini dipaksa berbagi poin, pelatih Mesir Hossam Hassan tetap puas dengan hasil laga. Pasti nama Pro 2 yang telah bermain imbang melawan Belgia dengan skor 1 sama, dan laga pembuka di grup G berlangsung di Lumenfield di Seattle, dan Mesir juga unggul lebih dahulu melalui gol 6 Asor, dan gol tersebut tercipta pada menit ke-20 pertandingan. Belgia kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-66 dan gol terakhir lahir setelah Mohamed Hani mencetak gol bundiri. Bola hasil tendangan Romelu Lukaku salah diantisipasi Hani dan arah bola tersebut dan juga masuk ke gawang Mesir.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Top Pro 2 mengenal Livano Komenekia, pemain muda Curacao yang juga mengukir sejarah di Piala Dunia. For your information, Top Pro 2, nama Livano Komenekia juga menjadi sorotan pada Piala Dunia 2026 kali ini setelah mencetak gol pertama untuk Curacao. Nah, pemain berusia 22 tahun ini, Top Pro 2, sukses mengukir namanya dalam catatan sepak bola negaranya saat menghadapi Jerman dengan pada grup E. Top Pro 2, Komenekia juga mencetak gol pada menit ke-21 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Jerman 7-1. Meski Curacao kalah telak, Tema Pro 2, gol tersebut tetap menjadi momen bersejarah bagi negara Karibia yang menjalani debutnya di putaran final di Piala Dunia.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Top Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan pastinya juga nih, Teman Pro 2, bisa kamu baca lengkapnya di rri.co.id. Jangan kemana-mana, nanti Monica bakal kembali mengajak kamu di berbagi info, tepatnya di Betang Berita Tentang Sintang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Ya, Taufik Rodiah kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu, tepatnya di Betang Berita tentang Sintang. Kali ini Taufik Rodiah, kita bakal hadirkan info dari Stikara nih, yang juga langsung mengkoordinasikan persiapan program pengabdian. Ini tuh penting banget teman Rodiah, apalagi untuk mahasiswa di tingkat akhir bisa mengimplementasikan materi-materi edukasi yang udah didapatkan di kampus, lalu diimplementasikan kembali di lapangan melalui pengabdian. So, tim pengabdian kepala masyarakat penerima hibah pengabdian kepada masyarakat dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat melaksanakan kegiatan koordinasi awal bersama pemerintah desa Banding Panjang, Kabupaten Sintang, Senin tanggal 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor desa Banding Panjang ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program pengabdian yang mengusung tema inovasi ekoenzim dan diversifikasi pangan lokal sebagai strategi pemberdayaan dan juga penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM Kurtum Sejahtera dan juga PKK Desa Banding Panjang Kabupaten Sintang. Kegiatan koordinasi dihadiri oleh tim pengabdian Kepala Desa Banding Panjang beserta perangkat desa, perwakilan UMKM Kurum Sejahtera dan juga pengurus PKK Desa Banding Panjang. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pembangunan sinergi serta menyusun rencana pelaksanaan program yang akan dilaksanakan selama masa pengabdian. Dan nanti kita bakal bahas lebih lengkap lagi teman Perdua, kira-kira koordinasi seperti apa dan program seperti apa. Pokoknya stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Teman Perdua, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Eh, tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu, ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

Ya, tahun produknya kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih di Betang Berita Tentang Sintang, kali ini dari Stikara ya teman produk, yang juga melakukan koordinasi persiapan program pengabdian. Pastinya Kepala Desa Bani Panjang Theodorus Ensali menyambut baik pelaksanaan program tersebut dan juga menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdian yang telah memilih Desa Bani Panjang sebagai lokasi kegiatan. Nah, menurutnya program ini sangat relevan dan juga membutuhkan masyarakat karena tidak hanya fokus pada pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan limbah organik, tetapi juga membuka peluang usaha baru berbasis potensi lokal. Teman produk, program ini dirancang melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain sosialisasi, pelatihan pembuatan ekoenzim, pelatihan diversifikasi pangan lokal, pendampingan produksi, pengemasan dan juga pemasaran produk, hingga evaluasi keberlanjutan program. UMKM, Kurum Sejahtera dan juga PKK Desa Bani Panjang akan menjadi mitra utama dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan. Dan Ketua Tim Pengabdian juga Ria Damayanti menjelaskan bahwa inovasi ekoenzim memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai cairan pembersih ramah lingkungan, pupuk organik cair, serta pengelolaan limbah rumah tangga. Oke teman Pro 2, demikian untuk info Pro 2 dan juga untuk Betang kita kali ini. Tetap stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Ya Top Pro 2, kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga nih teman Pro 2, sudah masuk di sore ceria pukul 16:16 waktu Indonesia Barat. Selamat tanggal merah buat kamu yang hari ini libur, atau mungkin selamat beraktivitas mungkin buat kamu yang hari ini tiba-tiba masuk kerja. Gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, moga-moga hari ini mendapatkan banyak berkah, kemudian juga pekerjaannya lancar, dan yang pastinya juga bisa mendatangkan rezeki yang melimpah. Nah, ini harus diaminkan lebih serius nih sama Pro 2 ya. Dan pastinya juga aku bakal nemenin kamu di rangkaian acara menarik, tepatnya di sore ceria kali ini. Semoga aja teman Pro 2 bisa menemani kamu yang mungkin lagi bad mood hari ini, atau mungkin ya lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, pokoknya harus happy-happy terus. Sayang banget tanggal merah kali ini dihabiskan untuk merenung gitu. Oke, biar lebih semangat, kayaknya aku pengen ngajakin kamu buat nostalgia sih tanggal Pro 2 dengan lagu yang sampai sekarang juga masih menjadi lagu andalan aku ketika pengen lebih cheerful. Ini dia, ada Cherry Bell dengan Brand New Day. Oke, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saya Eka Putra, musisi Sintaka, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Kamu teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

sudah kembali di Sore Ceria di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Pamungkas dengan Monolog nih, teman Pro 2. Gimana alasan masih bersama? Bukan karena terlalu lama. Weh, jangan ya teman Pro 2 ya. Kalau bisa udah, kalau misalnya emang hubungannya udah gak bisa diperbaiki, sebaiknya mungkin cari solusi terbaik. Apakah mungkin berpisah itu merupakan jalan terbaik, atau hal-hal lainnya nah bisa dipertimbangkan dalam sebuah hubungan. Anyway, buat kamu yang mau curhat boleh banget ya teman Pro 2 di Sore Ceria kali ini. Kita mulai dulu deh dari Pamungkas dengan Monolog. Moga-moga aja bisa bikin kamu lebih good mood di Sore Ceria kali ini.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

Tawa Pro 2 kembali mengajak kamu untuk bergabung di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dengan cuaca yang wah masih mendung sepanjang hari ya Tawa Pro 2. Walaupun kalau banyak orang bilang belum mendung belum tentu berarti hujan, yang pastinya juga pastinya hari ini kayaknya hujan ya. Oke, kita bakal hadirkan juga info-info menarik untuk ruang dengar kamu di sore ceria kali ini. Untuk bergabung di iring informasi ringan, kita bakal update info-info yang pastinya bermanfaat banget buat kamu seputar lifestyle nih teman Pro 2. Dan stay tune aja buat kamu ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan satu lagu untukmu akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

0: kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Yalah Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku untuk segmennya diiring informasi ringan, teman Pro 2. Kali ini kita bakal hadirkan seputar lifestyle teman Pro 2 di kesempatan iring kali ini. Dimana pastinya teman Pro 2, kalau menurut aku ya, sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa bikin kita meningkatkan daya tubuh di saat cuaca hujan. Nah kali ini teman Pro 2, pastinya banyak sekali menu resep makanan yang bisa dihadirkan atau kita buat untuk membangun atau juga meningkatkan imunitas kita di tengah cuaca yang mungkin berubah juga nih.

Tong Prodo pastinya juga kamu juga bisa membuat makanan-makanan yang menurut aku sih bisa bikin tidur kita juga lebih nyaman, lebih enak. Karena kalau di musim hujan itu jangan sampai kita kekurangan vitamin. Yang paling penting itu vitamin C dan juga antioksidan sama produk seperti buah-buahan jeruk, stroberi, dan juga sayur seperti brokoli dan juga ayam yang memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian juga jaga tubuh tetap hangat dan juga segera ganti pakaian kamu kalau misalnya juga enggak begitu menghangatkan ya teman produk. Dan yang paling penting sih istirahat cukup seperti 7-8 jam setiap harinya sangat penting agar sistem imun dapat meregenerasikan dan juga melawan virus dengan optimal. Dan istirahat yang cukup ini juga teman produk lebih dianjurkan tuh istirahat malam ya, daripada malamnya begadang siangnya tidur teman produk, karena ada perbedaan optimalisasi tubuh kita ketika kita tidur siang dan juga ketika kita tidur di malam hari gitu. Kalau misalnya nggak ada aktivitas atau mungkin pekerjaan yang urgent gitu teman produk, boleh banget kayaknya dialihkan aja untuk istirahatnya di malam hari saja gitu.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.
1: Pro 2 FM.

Kita Pro 2 kembali bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi juga akan hadir teman Pro 2, lagu-lagu bernuansa islami untuk ruang dengar kamu. Selamat beraktivitas dan pastinya stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Ya, tamu pro duet tepat sudah pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Shell.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteraan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Teman Pro 2, tahukah kalian standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Top Produya kembali bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu, pukul 18.44 waktu Indonesia Barat ya, teman Produya. Ini artinya kita sudah bergabung di segmennya untuk kultur kita, ngomongin seputar budaya, tradisi yang ada di Indonesia. Nah, teman Produya, ngomong-ngomong soal tradisi, kali ini aku pengen nge-spill nih, teman Produya, buat kamu mungkin yang belum tahu atau udah pernah lihat gitu ya. Kali ini kita bakal beranjak ke tradisi Madura nih, teman Produya. Kira-kira di Madura ada tradisi apa aja? Nah, tapi sebelum itu aku pengen spill juga bahwa masyarakat Madura ini sangat menjunjung tinggi warisan budayanya yang dicirikan oleh nilai kerja keras, harga diri, dan juga ikatan kekeluargaan yang erat. Nah, berikut adalah, teman Produya, beberapa tradisi dan juga budaya utama suku Madura. Yang pertama adalah karapan sapi. Tradisi pacuan sapi bergengsi yang menjadi ikon budaya Madura ini biasanya diadakan setiap tahun dengan puncaknya pada Piala Presiden Karapan Sapi khas Madura. Dan ada juga tradisi toron, teman Produya, tahu juga tradisi mudik dan juga pulang kampung yang wajib banget bagi perantau Madura. Yang paling ramai dilakukan saat Idul Adha juga bersilaturahmi, bahkan juga menjaga ikatan leluhur ya, teman Produya. Dan selanjutnya juga ada tradisi carok yang merupakan simbol pelestarian konflik untuk mengembalikan atau membersihkan harga diri yang tercoreng. Tradisi ini lekat dengan prinsip lebih baik putih tulang daripada putih mata, yang juga nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya, teman Produya, di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Zigas dengan Bagai Sayap Yang Telah Patah.

Social engineering. Social engineering adalah tindakan manipulasi seorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satunya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka.

0: Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?
1: FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM. Halo Pro 2, kembali bersama aku Monica. Kali ini kita masih ngebahas di kultur kita untuk tradisi dari suku Madura ya teman Pro 2. Dengan banyak sekali ikon budayanya yang bisa kita lihat sampai saat ini. Selain tadi ada karapan sapi, ada toron, ada carok teman Pro 2. Kali ini pastinya aku bakal bahas tentang roket tase. Mungkin banyak yang belum tahu sama Pro 2, tapi kalau ngelihat, oh aku tahu nih gitu. Secara nama mungkin asing ya Pro 2, tapi roket tase ini merupakan ucapan selamat laut yang dilakukan oleh para nelayan Madura sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan keselamatan melaut. Dan ini juga teman Pro 2 bisa kamu saksikan juga atau kamu lihat juga, di mana suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia, dan mereka berasal dari Pulau Madura dan juga pulau-pulau sekitarnya. Ada Pulau Puteran, Pulau Gili, ada Iyang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, Pulau Raas, dan juga masih banyak lagi. So pastinya untuk suku Madura sendiri tadi sudah ada tradisi yang harus kamu tahu juga teman Pro 2, yaitu adalah roket tase, upacara selamatan laut yang dilakukan oleh para nelayan budaya dari Madura ya teman Pro 2. Semoga kita bisa tetap masih melihat ya untuk tradisi ini, karena kalau menurut aku sayang banget kalau misalnya tidak dilestarikan begitu ya teman Pro 2. Anyway, setelah ini juga akan kembali menemani kamu teman Pro 2 di segmennya Info Pro 2 juga MLC. Dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2.
0: Disiarkan langsung dari jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 19.02 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Tepat Pro 2 untuk info pertama kali ini ada Kwon Eun Bin juga yang pensiun dari industri hiburan dan juga pilih jadi warga biasa. Aktris sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Kwon Eun Bin juga dikenal sebagai anggota dari grup idol wanita CLC yang juga mengumumkan pensiun dari industri hiburan dan memilih menjalani hari-harinya sebagai warga biasa. Dan pasti tanggal Pro 2 Eun Bin mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan Korea Selatan melalui laman Instagram miliknya. Surat yang panjang itu juga ia unggah untuk menjawab spekulasi yang beredar tentang dia dan juga Eun Bin yang merasa wajib memberitahu keputusan yang telah dibuatnya kepada orang-orang selama ia mendukungnya. Dan dalam sebuah caption tanpa Pro 2 disebutkan bahwa setelah pertimbangan panjang, Eun Bin memutuskan menjalani hidupnya sebagai bukan seorang selebritas.
2: Info Pro 2.
0: Oke, tanggal Pro 2, next kali ini ada pemeran My Royal Nemesis juga tak berhenti ya, tersenyum saat syuting. Pastinya sebuah video di balik layar produksi drama Korea Selatan My Royal Nemesis menunjukkan para aktor penuh senyuman dan tawa di lokasi syuting. Selamat Pro 2 dari balik layar serial drama yang dibintangi oleh Hyun Nanjun dan juga Lim Ji Yoon. Ini diketahui menggambarkan kedua tokoh utama itu juga kerap tertawa bersama akibat adegan yang harus dia lakukan. Selama ada kan di rumah sakit, Lim Ji Yoon juga memberikan saran improvisasi yang lucu membuat Hyun Nam Jun tertawa dan dia juga sangat memperhatikan agar perban di tubuhnya menempel dengan benar.
2: Info Pro 2.
0: The last but not least, tanggal Pro 2 kali ini ada Joshua 17 juga akan berpidato pada acara pemuda di UNESCO, tepatnya di Paris tanggal Pro 2. Pada 25 Juni di markas besar UNESCO Paris, Prancis untuk menyemangati para pemuda di seluruh dunia. Tulisan Pro 2, Playlist Entertainment mengatakan bahwa Joshua akan menghadiri acara bertajuk UNESCO X17 Celebrating Youth Creativity and Wellbeing Together untuk merayakan program dukungan pemuda global yang dipromosikan bersama oleh Seventeen dan organisasi dunia pada bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan di bawah naungan PBB tersebut. Yalah Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang selengkapnya bisa kamu baca di antaranews.com. Jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di 90.7 FM teman terbaik kamu, karena kita bakal simak nanti Top Pro 2 ada MLC Musik Live Chat Lokal barengan dengan Haura Music.

0: teman terbaik kamu.
1: Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia, inilah live music RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Disiarkan langsung dari RRI Sintang.
2: Live music kali ini bersama aku Ati
1: dan aku Widya. Inilah Haura Music.
3: RRI Live Music di RRI Net.
2: Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, di live music kali ini ya Widya.
1: Betul sekali Ati.
2: Betul, kita sudah bersama dengan salah satu band yang ada di Kota Cintang ya.
1: Betul, dan namanya apa nih ya kira-kira nama bandnya? Penasaran banget ya.
2: Penasaran dong ya.
4: Okay. Nama kita Haura Music.
1: Haura Music, ya. Wah boleh dong ya kita kenalan, ada siapa aja nih personilnya, ada berapa orang?
4: Ada 5 orang, ada Bang Edik di drum, ada Rido di gitar, saya Diana di vokal, ada Ronald di vokal dan keyboard, ada Bang Indra di bass.
2: Oke, jadi ini ada 5 personil ya?
4: Ya.
2: Oke baik, boleh diceritain gak sih awal terbentuknya yaitu Haura Music ini?
4: Kita terbentuk karena wedding ya, karena nama Haura ini sebenarnya terbentuk karena Rido suka sama nama Haura ini.
2: Iya.
4: Nah, jadi waktu bulan Mei itu ada nikahan, kebetulan keluarga yang nikah, jadi cari band gitu. Kebetulan saya belum punya band kan, karena ada Rido, jadi kita buat band wedding yuk katanya. Jadi terbentuklah Haura Music ini.
2: Okay. Terus penamaannya itu siapa yang punya ide?
4: Rido.
2: Oh Rido.
1: Ini langsung setuju semua nih.
2: Kayaknya Rido harus jelasin dulu ya.
1: Mungkin
2: boleh dong memilih
1: Rido,
2: Haura.
1: Kenapa kok bisa muncul di dalam pikiran itu namanya Haura gitu?
5: Karena bagus ya sih kak, nyebutnya enak. Artinya sebenarnya
4: Punya arti sih.
1: Apa tuh artinya?
4: Kalau di Google ya, Haura ini artinya nama yang punya makna uang. Jadi semoga band Haura kita ini makin banyak job-job lagi.
1: Iya, banyak-banyak uangnya ya. Oke. Nah ini kan sudah ada ceritanya kenapa terbentuk. Berarti munculnya ini hanya di wedding-wedding aja atau bisa terima job selain wedding?
4: Kita bisa banyak event sih, birthday party. Biasa kita juga reguleran di kafe-kafe. Itu sih.
1: Kalau nyanyi biasanya genre apa yang dibawain? Apa pop atau mungkin pernah yang metal-metal nih?
5: Kita pop alternatif sih. Jadi apapun requestan yang bisa kita bawain, kita bawain.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada 2 vokal nih? Ada female, ada male.
5: Biar lebih berwarna ya gitu.
2: Okay, jadi
5: karena
2: enggak,
5: dia juga bisa nyanyi kan.
2: Enggak stuck di satu genre aja ya.
6: Untuk backing-backing juga sekalian. Okay. Kalau misalnya yang vokalisnya capek, bisalah ganti-ganti.
2: Okay. Tapi by the way ini semuanya bisa nyanyi?
6: Bisa semua.
1: Bisa ya. Kita jadi, juga bisa.
2: Ada backupnya ya.
5: Cuma bagus
2: enggak. Enak sih.
1: Iya. Kita juga
2: dari,
1: bisa.
2: Mulai dari keyboardisnya, terus drummernya juga bisa nyanyi. Wow.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya satunya lagi enggak bisa ikutan manggung ya, tenang masih ada 4 lagi.
1: Bisa gantian untuk bernyanyi. Nah, by the way, ini kan lagu pertama tadi ada Cowboy Junior ya. Iya. Kenapa sih kok bawain lagu itu?
4: Siapa yang mau jawab?
6: Karena Cowboy pernah viral pada masanya dan yakin semua kalangan pasti tahu, khususnya Gen Z lah kan. Jadi ya ini lagu yang enak didengar dan semua orang bisa tahu, jadi bisa dinyanyikan semua orang.
2: Oke, okay. Nah, okay. Apakah Ronald juga salah satu termasuk yang ngefans sama Coba Junior?
6: Ya tentu saja, saya Komet. Coba Junior Soulmate.
2: Oh, Coba Junior Soulmate.
1: Oh iya.
2: Kita berdua soulmate-nya siapa, Wit?
1: Ada deh, rahasia. Ya. Oke deh. Nah, ini lagu berikutnya nyanyi lagu apa?
6: Berikutnya kita mau nyanyi lagu Sempurna versi Hora Music.
1: Oke, baik. Langsung aja kita simak lagunya. Berikut ini, tetap setia di Live Music RRI Net.

0: Oke, masih bersama RRI Net dalam live music dan kali ini masih dengan RRI Sintang ada Haura Music.
1: Betul.
0: Iya, bagus banget ya tadi lagunya ya, Ti ya.
1: Iya, jadi dia tuh namanya tuh beraura.
0: Iya, beraura. Dan tadi sesuai dengan auranya uang ya.
1: Betul, uang. Wiwit mau gak dikasih uang?
0: Mau banget ya. Oke, okay. By the way, jatuh bangun Haura Music itu seperti apa sih? Pasti ada dong ya, dari awal terbentuknya, tahun berapa, kemudian
1: sudah berapa lama terbentuk.
0: Jatuh bangunnya, kenapa sih kok bisa feelingnya bisa ngebentuk band kalian berlima?
1: Oke, yang mau jawab siapa ini?
2: Orona lagi. Oke, jadi Haura ini udah hampir setengah tahun terbentuk dan banyak hal yang udah kami lewatin ya. Mulai dari kadang job cancel, nggak dapat job, latihan terus tapi kadang waktu tampil nggak sesuai dengan latihan, tapi semua yang udah kami lewatin itu bikin Haura makin kompak lah.
0: Iya, jadi makin kompak, perbedaan pendapat pasti ada ya?
2: Tentu. Khususnya kan kami basicnya genre yang berbeda. Disatukan dalam satu band, ya kadang memang ada sedikit miss dalam latihan dan segala macam. Tapi bukan masalah kok.
0: Iya, bukan masalah besar.
1: Bukan masalah besar, betul. Oke. Nah, kalau masalah tampil, itu udah pernah tampil di mana aja nih?
3: Selain wedding, kita reguleran setiap malam minggu di Segaris Coffee and Space biasanya.
1: Oke, jadi setiap malam minggu itu ada memang ada dual tampil gitu ya?
3: Iya.
4: Sementara ini?
0: Iya, oke. Sementara ini bagaimana cara kalian menyesuaikan konsep dalam setiap penampilan? Pastinya beda-beda dong ya, konsep misalnya tampil di wedding atau mungkin tampil di kafe, pastinya beda. Kayak gimana tuh caranya?
4: Cuma beda di kostumnya ya sih. Nah, selain selebih itu, paling musiknya agak slow-slow lah ya kalau wedding ya. Kalau misalnya reguler, agak-agak asik-asik dikit.
0: Tapi ada pengalaman yang spesial enggak? Yang membuat kalian misalnya sampai sekarang, wah ini aku banget, waduh teringat banget nih Haura Band semakin kompak lah, semakin apalah gitu. Boleh dong cerita sedikit.
2: Jadi pengalaman yang sangat-sangat berkesan tuh selama kita udah terbentuk di Haura, jadi kita pernah ada satu event wedding. Kita udah dihubungi jauh-jauh hari, kita udah persiapan, lalu pengantinnya juga udah request lagu, dan pada hari H kita udah sampai nih, udah set alat semua, tapi ada satu dan lain hal, jadi kita nggak jadi nyanyi, jadi kita cuman duduk doang di nikahan.
0: Duduk doang, terus ngapain itu?
1: Makanan.
5: Jadi kami hanya menghabiskan makanan, menunggu waktu hingga paymentnya keluar.
0: Wah itu job yang ditunggu-tunggu kayaknya ya.
4: Makan gaji buta.
1: Oke. Nah sejauh ini paling jauh nih itu tampil di mana?
3: Selama ini sih kita masih di sekitaran kota Sintang aja, belum ada terima job keluar.
1: Nah seandainya nih ya kalian dapat undangan gitu ya, tapi di luar kota Sintang, itu gimana?
3: Tergantung budget sih kalau gitu.
1: Tergantung budgetnya ya.
0: Iya, lihat lagi budgetnya ya. Sesuai apa enggak begitu. Ya, by the way, ini semuanya dari Sintang semua ya?
3: Dari Sintang semua.
0: Sintang semua ya. Oh, jadi anak Sintang
1: anak-anak
0: banget.
1: Anak Sintang semua ya.
0: Iya, betul. Nah, berikutnya bakal nyanyikan lagu apa ini, teman-teman?
3: Bakal nyanyiin lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.
0: Oke, jadi vokalnya kamu ya yang nyanyi ya.

0: Baik pemirsa RRI.net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, masih dari RRI Sintang ya untuk live music kali ini, dan juga masih bersama yaitu Haura Music.
1: Oke, tadi penampilannya bagus banget.
0: Betul.
1: Tak segampang itu. Wah, aku malu deh. Malu. Oke. Kita langsung aja ya tanya lagi nih ke anak-anak bandnya ini.
0: Betul. Karena kalau kita berdua nyanyi, Wit, ntar mereka kabur.
1: Iya, kayaknya.
0: Ya. Soalnya di sini juga ada yang pernah ikut bintang radio.
1: Betul nah. Sekali. Jadi juri nanti mereka ya. Malah kita nanti, aduh ini kakak ini parah banget katanya kan. Aduh.
0: Betul. Nah, kalau tadi ya dari penampilan pertama ya kita udah diajak bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu pop 2000-an ya.
1: Iya, betul banget. Nah, boleh dong diceritain kenapa sih kok milih lagunya tahun-tahun 2000-an? Ada sometime mungkin ya terkait hal itu, atau mungkin ada hal-hal secara personal lah pribadi.
0: Atau mungkin kenapa? Penikmat lagu-lagunya 2000-an gitu.
2: Kalau untuk masalah pemilihan lagu sih, kita lebih menyesuaikan ke lagu yang tak lekang oleh waktu lah ya. Maksudnya semua orang pada tahu, semua orang ngerti, jadi kalau kita nyanyi, orang bisa ikut nyanyi gitu aja sih kak. Mm-hmm. Gak ada alasan khusus, pokoknya intinya saat kami nyanyi, kami pengen orang juga ikut nyanyi.
1: Mm-hmm. Tapi kalian punya pengalaman gak sih misalnya kalau lagi dengar, misalnya kayak tadi tuh lagu Tak Segampang Itu. Kan biasanya penyanyi itu harus punya feeling ya, harus punya perasaan. Apakah ada nih pengalaman pribadi terkait hal itu? Ingat-ingat dulu biar lagunya ngena atau gimana tuh?
3: Biar meresapi lagu ya sebenarnya harus ada pengalaman pribadi sih kak. Jadi lebih nyentuh aja waktu nyanyi ini ya gitu.
1: Tapi punya.
2: Kalau nanya vokalis kami pengalamannya banyak.
1: Kan? Pengalamannya
2: kalau dibahas satu-satu nanti waktunya nggak cukup.
1: Oke. Nah ini selain ngeband ada kegiatan lain? Mungkin bisa langsung dari Indra dulu deh. Ada kegiatan lain mungkin, kesibukan lain selain ngeband?
4: Enggak ada sih, kegiatan lain paling kantor. Ya, yang lain enggak ada, di rumah paling jaga anak, jaga istri. Selain ngeband, mungkin
1: okay.
4: Dari Ronald kayaknya.
1: Iya, Ronald mungkin ada kesibukan lain selain ngeband?
2: Kalau selain ngeband ya sama kayak Bang In, cuma agak beda dikit. Ya ke kantor, kalau saya bukan sibuk jaga istri, masih sibuk cari istri ya.
1: Sibuk cari istri. Wah, boleh ya daftar ya.
0: Masih dalam tahap pencarian ya.
1: Iya. Kalau Diana?
3: Sama sih, selain nyanyi ya di rumah aja makan tidur. Sama Rido.
1: Rido?
5: Sementara ini masih full time di musik sih. Sekalian ngeson juga.
1: Jadi memang benar-benar ngabisin waktu di situ ya?
5: Ngabisin waktu di situ, sama anak istri juga.
1: Oh iya, nggak ketinggalan ya. Oke, nah kita ke yang pakai kacamata nih ada Fredik ya? Iya.
6: Ya sibuknya kerja sih.
1: Kerja apa nih?
0: Kerja ya?
6: Ya.
1: Kerja apa
6: saya
1: nih?
6: Di leasing.
1: Oke, siap.
0: Dan Wit, ada yang menarik sih dari penampilan mereka. Ini saya lihat ada yang beda sendiri ya. Ini Fredik kayaknya tangannya banyak tato deh gitu. Biasanya orang
1: oh
0: tuh,
1: iya benar.
0: Biasanya orang itu kalau dia tuh punya tato gitu ya di tangan entah di bagian kakinya, orang punya tato ada maksud tujuan tersendiri gitu ya. Dia penuh arti lah gitu ya.
1: Iya,
0: nah,
1: ini
0: kalau
1: apa nih artinya nih? Pengen aja.
0: Oh, pengen
1: tapi
0: aja.
1: Tapi ada bentuk love-nya loh.
0: Oh iya.
1: Ada bentuk love, ada bentuk bintang. Kayaknya dia hatinya pinky nih kayaknya nih. Pinky.
0: Berarti kayaknya Fredik sendiri termasuk orang yang mencintai seni tato gitu ya.
6: Iya, benar kak.
0: Oke, baik. Pemirsa dan juga pendengar RRI.net ya yang ada seluruh Indonesia yang pastinya masih barengan sama Ati dan juga sama Widya ya. Nah, untuk kali ini nih Wit, kita mau tanya-tanya lagi dong pastinya ya. Karena waktu kita juga masih panjang ya di live music kali
1: iya.
0: Ini gitu ya.
1: Setiap penampilan
0: betul.
1: Dari teman-teman Haura Music ini
0: mereka kan punya kesibukan masing-masing gitu ya.
1: Dan jadwal untuk latihan atau mungkin kalian nyediain konsep itu ada waktu khusus enggak, misalnya seminggu sekali latihan?
4: Kalau untuk latihan sih kami dari Haura nih lihat kesibukan teman-teman deh. Tinggal situ gimana kami membagi waktu, misalnya kayak Fredrik sempatnya kapan gitu, si Rido sempatnya kapan. Nah, di situ kami misalnya hari Rabu latihan. Nah, itu kalau jadi kami enggak tentukan kapan latihannya, di mana kami free di situ latihan.
0: Tapi pernah enggak kalau misalnya nih kalian mau tampil tapi sama sekali enggak ada waktu buat prepare dulu gitu. Langsung tampil gitu.
4: Di situ memang kita bermusik dituntut untuk punya skill yang di atas dan lebih, karena di dunia reguler, di dunia wedding tuh memang kita dituntut bermusik di atas rata-rata. Jadi kalau ecek-ecek ya wassalam lah.
2: Nambahin intinya, Haura ini ada job gak ada job, kami tetap latihan. Kan kami dituntut untuk profesional, jadi ada job gak ada job tetap latihan. Kalau ada lagu baru yang didengar atau aransemen baru yang didapat, ada job gak ada job tetap latihan.
1: Biasanya berapa lama tuh buat bisa dengan lagu itu atau ngapalin lagu itu?
5: Biasanya enggak lama ya kita bang ya?
4: Enggak lama sih.
5: Karena sebelumnya kita udah callingan di grup, kita kasih tahu kita bakal nyanyiin lagu apa nih selanjutnya, jadi semuanya udah dengar dan udah ngulik. Jadi waktu ketemu kita tinggal nyatuin ya.
1: Tinggal menyatukan.
5: Tinggal menyatukan.
1: Tapi kalian punya lagu sendiri enggak sih? Atau kedepannya pengen buat nih?
2: Kalau lagu sendiri sampai sekarang sih belum ada, tapi next plan kita pengen bikin lagu Haura sendiri. Karena musisi yang berhasil tuh musisi yang bisa membawakan lagunya. Meskipun gak bagus, ya kalau lagu sendiri bangga lah ya.
1: Waduh, ditunggu ya lagunya ya. Karena jujur nih Ti, kalau dari suara mereka ini suka ya sama suara-suara anak-anak Sintang ini, keren-keren banget.
0: Oke, kita kan udah ngobrol panjang lebar nih ya, biar gak penat gitu ya. Kita mau ajak pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya untuk dengerin lagi nih, yaitu Haura bawain lagunya Cowboy Junior, judulnya Kamu.
7: RRI Live Music di RRI Net.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net di mana aja berada, balik lagi dalam acara Live Music. Kali ini masih dengan anak-anak Sintan yang keren-keren banget, ada Haura Music. Kita balik lagi buat tanya-tanya sama mereka ini ya.
1: Betul. Dan biasanya ya kalau manggung ya itu lagu-lagu yang ditampilkan ya itu memang udah disiapkan kalian masing-masing, atau pas lagi tampil nih ada yang sebelum itu ada yang request?
2: Kalau tampil di luar event kalau kayak wedding kan, kami memberikan kebebasan kepada pihak yang ada in acara bisa request lagu. Jauh-jauh hari ngasih tahu kami untuk kami pelajarin. Kalau yang untuk kayak wedding atau party gitu, kalau ada lagu-lagu khusus bisa di request, kami pasti pelajarin kalau requestan dari klien. Kalau di reguleran itu di kafe biasanya ya kalau ada yang pengen nyanyi apa segala macam bisa langsung. Tahu nggak tahu kami usahakan untuk tahu.
0: Ini kan biasanya terima jobnya kan wedding ya. Kalau di wedding itu masyarakat Sintang itu kan ada yang Melayu, ada yang Dayak. Biasanya suka ditodong tuh Ti. Lagu Melayu dong, lagu Dayak dong. Ini gimana nih? Teman-teman tetap bawain atau gimana?
1: Udah siap sebelumnya gitu.
2: Kalau misalnya lagu itu bisa kami bawakan, pasti kami bawain kalau ditodong langsung. Ya kalau enggak bisa juga kami usahakan bisa. Dan vokalis kami jago kok Kak, tenang aja.
0: Jago banget.
2: Ya? Mau lagu Melayu, lagu Barat, lagu Korea bisa juga ya.
1: Korea bisa juga. Oke. Nah kalau tadi sebelumnya sempat disinggung ya, mereka kan pengen suatu saat nanti lah, nggak tahu dalam jangka waktu yang dekat atau panjang gitu ya, pengen punya karya sendiri ya, itu punya lagu sendiri. Nah kira-kira nih ya, pengen bikin lagu yang genrenya apa nih? Tetap di pop alternatif atau gimana gitu?
3: Kalau genre kayaknya nanti menyesuaikan lah. Tapi tetap di garis pop.
0: Tetap di garis pop ya.
3: Yang pasti lagunya harus ada cerita yang sesuai dengan yang nulis. Biasanya Diana nih punya banyak cerita-cerita yang agak galau-galau gitu. Dikit nih.
1: Vokalisnya.
0: Ini leadernya siapa nih di antara teman-teman?
4: Bang Rido
0: ya.
3: Sama-sama sih semuanya sama-sama. Leader sih di sini.
1: Ini udah pernah bikin coba-coba bikin enggak sih? Untuk lagu gitu.
4: Liriknya sih mungkin pernah. Tapi kalau nadanya lain-lain belum.
1: Masih di tahap mencoba ya.
0: Tapi kalian punya cita-cita enggak sih punya album bertahan lama gitu band ini?
4: Pasti sih kalau itu, apalagi pinginnya lagunya tuh pop ballad. Ballad. Pop ballad. Soalnya sesuai sama karakter suara saya juga.
1: Gitu.
4: Sukanya yang sedih-sedih lah.
1: Nah, tentunya kan setiap personil kan punya kesibukan masing-masing ya, Wit ya. Dan kita kan nggak tahu ya kedepannya sibuknya di apa, di pekerjaan lah gitu, atau mungkin sekolah atau gimana. Nah suatu saat nanti gitu ya kalian dihadapkan dengan saat yang seperti itu gitu ya, kesibukan masing-masing. Nah itu gimana nanti? Apakah kalian juga bakalan tetap, aduh kita harus tetap solid deh gitu, tetap harus bikin karya kita sendiri lah gitu?
2: Kalau dihadapkan sama urusan keluarga atau band, tetap pilih keluarga. Keluarga nomor satu meskipun saya belum punya nomor keluarga. Tetap urusan keluarga nomor satu. Tapi kalau diuruskan masalah pekerjaan, karena ini juga salah satu bagian dari pekerjaan, tentunya harus profesional, Kak.
0: Oke. Nah ini ada yang menarik loh dari teman-teman Haura Music. Jadi pada drumnya ini, kayaknya ada yang unik dari drumnya ini ya. Iya. Kenapa ini drumnya dibawa sendiri? Apakah ada yang spesial atau ada yang khusus atau mungkin ada sesuatu yang lain? Mungkin bisa diceritain nih sama pemain drumnya langsung.
5: Kita bawa drum akustik biar lebih hidup aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
0: Oh, biar lebih hidup aja. Tapi kalau misalnya pakai yang lain tapi bisa ya? Bisa.
1: Oke, tapi lebih nyaman pakai punya sendiri gitu ya. Ya.
2: Soalnya Haura Music nih kami punya alat masing-masing, punya sendiri, punya pribadi. Jadi kalau misalnya ada event yang jauh yang di tempat yang agak susah dijangkau, nggak perlu khawatir sama alatnya.
1: Oke.
2: Okay. Sound bisa ya, sound bisa. Bisa siap sendiri.
3: Jadi siapapun yang mau ngundang Hora, silakan kontak kami. Oke.
2: Okay. Nah, sound bisa sendiri, alat musik bawa masing-masing. Jadi yang nyediain acara nggak perlu ribet, tinggal nego masalah payment aja.
0: Iya. Berarti kalian pernah berpikir juga nggak sih buat kerjasama dengan EO, misalnya EO Wedding gitu?
1: Bang Indra? Yeah.
6: Pengen sih sebenarnya, cuman tergantung mau enggak mereka manggil kami gitu. Kami selalu siap lah, mau EO siapa yang manggil kami, kami selalu siap ready lah.
0: Oke, jadi kalau misalnya kedepannya ada EO yang mau ngontrak gitu kan, bukan kontrak ini ya, mau bekerja sama dengan kalian, kalian siap banget ya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan salah satunya alat musik mereka hari ini bawa bawa drum sendiri lah gitu ya. Berarti kalau misalnya setiap kali kalian tampil gitu ya di luar itu bawa sendiri atau mungkin pakai yang udah disiapin di sana gitu. Marona boleh.
2: Kalau alat musik pastinya kita bawa masing-masing kan.
1: Oh,
2: soalnya kan
1: ya.
2: Setiap player tahu gimana komposisinya dia main dan lagi-lagi tetap ke profesional sih Kak. Soalnya kan kita nggak tahu alat musik yang disediain orang kayak gimana kan, lebih aman pakai alat sendiri biarpun murah gitu kan, kita tahu kayak mana kualitasnya.
0: Oke, baik, tadi sudah ada cita-citanya punya album, kemudian punya lagu sendiri. Harapannya selain dua itu, mungkin ada harapan khusus nih dari Haura Band, silakan.
6: Kok Pak Ketua?
0: Ini lirik-lirik matanya nih ya. Siapa nih? Indra?
6: Diana
0: atau Ella. Diana. Oke, silakan.
4: Harapannya ya, semoga kita selalu sama-sama terus sih, biarpun nanti udah punya keluarga, udah punya cucu, punya cicit misalnya, udah tua pun kita tetap manggung, insyaallah.
0: Amin, amin ya. Waduh, gak berasa banget nih Ati.
1: Betul Widya, karena kita banyak ngobrol ya. Dan obrolannya juga asik banget gitu.
0: Iya, betul banget. Ini dengan anak-anak Sintang yang pastinya berbakat banget dari Haura Music kali ini ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan sepertinya kita berdua juga ya Widya juga sudah di penghujung ya live music untuk kali ini.
0: Betul sekali. Dan sampai di sini kebersamaan kita. Aku Widya
1: dan aku Ati. Terima kasih juga buat
0: Haura Music. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
7: RRI Live Music di RRI Net.

Fury Sesandar membuat survei kepada 38.426 orang di 34 negara pada tahun 2019 lalu untuk melihat hubungan antara kepercayaan kepada Tuhan dan moral. Dari seluruh negara, hampir 45% dari rata-rata orang mengatakan jika percaya kepada Tuhan perlu untuk bermoral dan memiliki nilai-nilai yang baik. Meskipun ada yang menjawab sebaliknya dan banyaknya variasi lain, Indonesia rupanya berada di urutan pertama sebagai negara yang paling percaya dengan Tuhan, dan kepercayaan ini melahirkan moral yang baik. Indonesia sendiri memiliki nilai kepercayaan mencapai 96%. Menurut Fury Center yang melakukan survei ini, orang-orang di negara berkembang cenderung lebih religius dan menganggap agama penting di dalam hidupnya. Kepercayaan kepada Tuhan juga diperlukan untuk bermoral bagi kebanyakan orang di negara berkembang. Rupanya hal ini berbanding terbalik dengan orang-orang di negara maju. Mereka mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak diperlukan untuk menggambarkan nilai-nilai baik.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Tell of something.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan Kiki kembali menyapa kamu ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Edisi hari Selasa nih, teman Pro 2, tanggal 16 Juni 2026. Gimana kabarnya di malam hari ini? Ya, Kiki harap tentunya kalian dalam keadaan yang baik-baik aja nih ya, sehat-sehat aja. Dan by the way juga buat kalian yang lagi berkendara atau lagi di luar rumah gitu ya, Kiki ucapkan have fun dan hati-hati di jalan ya. Buat kalian, ingat untuk selalu patuhi juga rambu-rambu lalu lintas. Oke, dan di Jaga Malam kali ini ya teman Pro 2, kita sekarang tentunya udah ada detail of something. Tapi sebelum kita masuk nih ke pembicaraan kita di detail of something malam hari ini, Kiki mau kenalkan sebuah lagu ya ke ruang dengar kamu. Ini datang dari akselerasi kreatif musik kita ya. Ada dari musisi Alpama Prison dengan This Is Squad Alpama. Oke, jadi ya teman Pro 2, Alpama Prison sendiri merupakan sebuah kolektif grup rap ya, yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke, beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Nah, gak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, Alpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh ya dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh Alpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. This Is Squad Alpama menjadi karya yang terpilih juga untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui diskus kuat Alpama, Alpama Prison ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan, mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Oke, dan lagu ini ya teman Pro 2 tentunya udah bisa juga kalian dengarkan lewat streaming platform ya, kayak di Spotify, dan juga bisa banget kalian tonton video musiknya lewat YouTube. Oke deh, tanpa berlama-lama, Kiki putarkan dulu lagunya ke ruang dengar kamu dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan tadi kita udah dengerin nih satu lagu dari akselerasi musik kreatif kita tadi ya. Ada This Is Quad Alpama dari Alpama Prison. Oke, dan di Talk Santing malam hari ini ya teman Pro 2, kalau setiap hari Selasa itu emang kita ngomongin tentang pengembangan energi ya, energi terbarukan. Dan di sini udah ada satu info dikutip dari laman antaranews.com ya. Jadi katanya PLN UID Sulsel Rabar ini mencatat penambahan 369 pelanggan baru agrikultur. Oke teman Pro 2, jadi ya PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar ini mencatat penambahan 369 pelanggan baru dari sektor agrikultur di wilayah Sulsel Rabar pada Mei 2026 ini. Tercatat pada Mei 2025 atau tahun lalu ya, total pelanggan elektrifikasi agrikultur itu sebanyak 3.911 pelanggan dengan daya total terpasang untuk sebesar 194.949 kilovolt ampere ya. Sementara pada periode yang sama di tahun 2026 sebanyak 4.280 pelanggan dengan total daya terpasang sebesar 206.312 kilovolt ampere. Nah jadi ya teman Pro 2, kalau mengutip perkataan dari General Manager PLN UID Sulsel Rabar ada Edian Syah ya di Makassar, beliau mengatakan kalau angka ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan energi listrik untuk mendukung kegiatan produktif di sektor agrikultur. Dan kehadiran andal dan tarif yang kompetitif ini teman Pro 2 juga merupakan bagian dari upaya PLN dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat termasuk di sektor pertanian ya, kalau mengutip juga dari kata beliau tadi. Ia juga mengatakan kalau elektrifikasi agrikultur ini hadir untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan hingga perikanan. Ini juga merupakan bentuk dukungan PLN nih ya teman Pro 2 terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional ya. Dan beliau juga menjelaskan bahwa program elektrifikasi agrikultur ini dirancang untuk mempercepat transformasi menuju pertanian modern berbasis energi listrik. Pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih efisien juga diharapkan mampu ya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kita masih di Tale of Something ya, tadi membahas tentang PLN UID Sulsel Rabar yang mencatat penambahan 369 pelanggan baru agrikultur ya. Dan melalui program tersebut ya teman Pro 2, tadi ada General Manager PLN UID Sulsel Rabar, ada Ediansyah, ini mengatakan bahwa PLN berupaya menciptakan Creating Shared Value atau CSV yang memberikan manfaat bersama bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah. Oke, jadi kalau menurut ujarannya ya, ketika petani lebih produktif dan biaya produksi juga semakin efisien, maka daya saing sektor pertanian juga akan semakin kuat. Melalui program Electrifying Agriculture ini, PLN juga nggak hanya menghadirkan akses energi aja nih teman Pro 2, tapi juga membuka jalan bagi lahirnya pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Dengan sistem irigasi yang lebih stabil dan teknologi pendukung yang semakin mudah diakses, petani juga punya peluang besar nih untuk meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Dan bagi PLN sendiri, setiap aliran listrik yang menghidupkan pompa air di lahan pertanian itu bukan sekadar energi yang mengalir aja nih. Di dalam juga terdapat harapan para petani, semangat untuk meningkatkan hasil panen, dan juga tentunya cita-cita besar bangsa dalam mewujudkan swasembada pangan. Oke, jadi ya dari kebun-kebun yang kini semakin produktif, listrik menjadi energi yang menggerakkan masa depan juga nih, menghidupkan harapan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan juga menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. Oke, so itu ya teman Pro 2 infonya di Tale of Something malam hari ini, sekali lagi dikutip dari laman antaranews.com tentang PLN UID Sulsel Rabar yang mencatat penambahan 369 pelanggan baru agrikultur. Buat kalian yang ketinggalan, bisa banget langsung aja cek info selengkapnya ya di antaranews.com. Oke, dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena Kiki tentunya masih bakal temani kamu ya hingga nanti jelang kita tutup siaran. Dan di pukul 21, tentunya seperti biasa kita bakal masuk ke Lapor Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol nantinya ya barengan sama Kiki. So, tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan.

0: itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, Tentang Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenangan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Jaga Malam kali ini ya, dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentunya di malam hari ini. Kalian bisa banget langsung aja join via Instagram kita, via WhatsApp kita juga tentunya bisa banget ya teman Pro 2. Instagram di @rri_pro2sintang, WhatsApp bisa di 0857-5000-4741, atau bisa juga nih tentunya komen-komen aja di aplikasi RRI digital kalian.

Oke, dan di malam hari ini mungkin pertanyaan Kiki buat kalian ya, kita ngobrol-ngobrol seputar makan ya, makan-makan. Karena jam-jam malam gini, apalagi lagi libur ya hari ini ya, lagi tanggal merah, Kiki tuh hampir lupa ya kalau hari ini tuh tanggal merah Taman Pro 2. Dan gimana nih waktu libur kalian? Ini libur hitungannya hari kejepit gak sih? Karena Seninnya minggunya libur, weekend gitu kan. Terus Seninnya masuk, Selasanya libur lagi. Terus Rabunya besok masuk lagi gitu ya. Oke, dan ya biasanya jam-jam segini juga ya baik libur maupun enggak ya. Pada suka nyari cemilan gitu gak sih malam-malam gini? Mungkin ada yang sambil nongkrong gitu ya, atau ya di rumah aja tapi sambil nyari-nyari cemilan gitu ya Teman Pro 2. Nah, bahas-bahas soal makanan, cemilan lah ya, gak perlu yang berat-berat banget. Nah, kalian tipikal orang yang suka tuh cari cemilan atau makanan gitu ya, itu suka explore enggak nih? Kalian tuh tipikal kalian tuh tipikal orang yang kalau makanan tuh sukanya explore, kayak misalnya cobain jajanan-jajanan baru, atau lebih suka ya udah, kalau udah suka satu itu, udah suka makanan satu ini, ya udah itu aja gitu yang dicari terus. Gimana nih Teman Pro 2? Boleh banget ya kasih tahu ke Kiki di malam hari ini. Oke, tentunya kalian bisa join. Sekali lagi Kiki ingatkan, via Instagram kita di @rri_produsintang. Nanti bakal ada Instagram story-nya. Kemudian bisa juga via WhatsApp kita tentunya ya di 0857-5000-4741, atau komen-komen aja di aplikasi RRI digital kalian. Boleh sekalian juga seperti biasa Teman Pro 2 request lagu kesayangan kamu di malam hari ini, bakal Kiki putarkan nanti kalau ada ya Teman Pro 2. Dan Kiki hadirkan dulu beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu ya, untuk temani kamu di malam hari ini. Kayaknya saat ini ada dari BCL dengan Selalu Ada Di Nadimu.

0: Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Oke, teman Pro 2. Dan kita masih di Lapor Pro 2 ya, di Jago Malam kali ini ya. Kita ngobrol-ngobrol tentunya. Kiki udah upload nih ya juga Instagram story-nya. Kalian bisa langsung aja cek, langsung aja ke Instagram kita. Sekali lagi Kiki ingatkan di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-5004741 atau komen-komen aja di aplikasi RRI digital kalian tentunya. Oke, dan di malam hari ini ya udah ada teman Pro 2 nih yang join di malam hari ini. Kan tadi pertanyaan Kiki ya, Kiki ulang pertanyaannya ya. Kalian tipe yang suka explore beragam makanan atau suka makan makanan yang kalian suka aja nih teman Pro 2 ya. Jadi kalian yang mana? Tipikal yang picky eater, enggak picky eater juga sih ya, karena orang picky eater bukan berarti gak mau explore makanan gitu ya. Orang picky eater ya emang kalau makan agak dipilih aja gitu ya. Kayak kalau kedengarannya enak ya dia, kadang ada yang kalau kedengarannya enak dimakan, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi lebih ke kalian suka explore makanan atau enggak nih ya, singkatnya kayak gitu. Oke, dan sekali lagi Kiki ingatkan kalian bisa join via sosial media kita ya, baik di Instagram, bisa juga di WhatsApp kita maupun komen di aplikasi RRI digital kalian. Oke, dan di malam hari ini udah ada teman Pro 2 yang katanya dia suka makan, suka explore makanan tapi lebih sering makan makanan kesukaannya aja. Oke. Siapa yang mungkin teman Pro 2 yang masih stay tune malam hari ini, yang juga sama nih seperti teman Pro 2 yang saat ini, boleh banget kasih tahu Kiki juga ya. Oke, dan di sini juga udah di request lagu dari Hi-Fi apa aja. Aduh, Kiki udah pilihin satu buah lagu nih ya dari Hi-Fi, karena berhubung ya kalau di Sintang sendiri kita masih walaupun sempat cerah-cerah terus ya beberapa hari, tapi juga kita dari 2-3 hari kemarin kayaknya apa beberapa hari ini udah hujan lagi gitu ya teman Pro 2. So udah Kiki siapin lagu dari Hi-Fi dengan musim hujan ya, bakal langsung aja Kiki putarkan ke ruang dengar kamu. Buat kalian yang masih mau join teman Pro 2 tentunya masih bisa banget langsung aja ya meluncur ke sosial media kita. Kiki tunggu jawaban dan requestan dari kalian.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Oke teman Pro 2, dan kita masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu tentunya di Lapor Pro 2 malam hari ini ya. Udah ada beberapa teman Pro 2 lagi yang udah join. Di sini ada teman-teman Pro 2 yang katanya suka coba-coba makanan baru sih. Ada yang bilangnya suka coba-coba makanan baru sih. Ada juga yang bilang makan yang disuka aja. Oke, jadi ini emang tergantung ya preferensi masing-masing juga. Terus di sini ada yang katanya sesuai mood aja sih. Kalau mood coba makanan baru ya coba. Kalau enggak ya makan yang disuka aja. Oke, ini sama nih ya kayak teman Pro 2 yang tadi. Oke, dan di sini juga udah masuk ya requestan dari teman-teman Pro 2 malam hari ini, nge-request lagunya Samuel Cipta nih ya dengan Jaga Terasa. Tapi sayangnya lagunya emang belum masuk nih ya ke bank lagu kita. Kiki bakal putarkan aja lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Dan selain ini juga teman Pro 2 di pukul 22 nantinya bakal hadir juga cerita penutup hari ya ke ruang dengar kamu. Kiki bakal bawain cerita nantinya untuk temanin overthinking kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah ada di cerita penutup hari ya, di Jaga Malam kali ini. Oke, dan tentunya seperti biasa cerita penutup hari kita untuk temani kamu, temani overthinking kamu sebelum tidur ya. Dan di malam hari ini Kiki masih bawain cerita yang datang dari novel-novel nih ya, ke ruang dengar kamu, yang semoga aja, mungkin aja ya, bisa relate nih dengan apa yang lagi jadi bahan overthinking kalian, apalagi di malam hari ini. Oke, dan cerita penutup hari di malam hari ini ya, kita bicara tentang cerita karangan Keigo Higashino, yaitu dari buku The Miracles of the Namiya General Store ya. Jadi buat kalian mungkin malam hari ini lagi overthinking tentang mungkin kalian lagi ngerasa bingung gitu ya, tentang pilihan hidup atau tentang gimana harapan, gimana tentang penyesalan, gimana tentang sebuah kata atau kalimat itu bisa mengubah hidup seseorang. Oke, jadi malam hari ini ya, kita bakal ngikutin sebuah kisah tentang sebuah toko tua ya, yang berada di Jepang. Jadi dari luar, kalau dari luar toko itu tuh sebenarnya kelihatannya biasa aja, kayak toko pada umumnya ya. Gak mewah, gak besar juga tokonya. Bahkan toko ini juga dikatakan udah lama gak beroperasi ya, udah lama gak buka gitu, gak jalan gitu tokonya. Tapi ada satu hal nih yang bikin toko ini istimewa. Jadi konon katanya siapapun yang lagi punya masalah hidup itu bisa menulis surat, memasukkannya ke dalam kotak surat di toko tersebut, dan nantinya akan mendapatkan balasan. Nah, menarik nih, balasannya ini nantinya juga bakal berisi saran, petunjuk, atau bahkan sekedar pengingat aja nih kalau mereka nggak sendirian. Dan anehnya, banyak nih ternyata orang-orang yang merasa jawaban dari toko itu benar-benar membantu hidup mereka. Dan ini kalau dipikir-pikir menarik nih ya teman Pro 2, karena ketika kita sedang bingung ya, manusia ketika sedang bingung, mereka tuh seringkali gak membutuhkan solusi yang rumit sebenarnya ya. Kadang kita itu cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan aja, seseorang yang mungkin bisa berkata kepada kita kalau aku ngerti kok kenapa kamu merasa seperti itu. Gitulah ya kurang lebih. Oke, dan Ki bakal ngebahas lebih lanjut tentang cerita ini ya, tentunya di malam hari ini. Dan buat kalian semua yang masih setia stay tune, ya Kiki juga ucapkan selamat bersiap-siap untuk istirahat ya teman Pro 2. Nantikan kelanjutan ceritanya, Kiki hadirkan dulu beberapa buah lagu lagi untuk temani kamu di malam hari ini. Stay tune. Good at letting you go. I'm no good at being alone, but I'm so good at seeing all the ways that I'm no good for you.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Digital.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Oke teman Pro 2, dan kita masih di cerita penutup hari ya. Seperti yang tadi Kiki sampaikan juga, di malam hari ini kita membahas cerita yang datang dari novel karangan Keigo Higashino, yaitu The Miracles of the Namiya General Store. Oke, teman Prado. So, dalam cerita ini ya, banyak orang yang mengirim surat. Ada yang bingung untuk memilih ya antara mimpi dan juga kenyataan. Ada juga yang takut mengambil keputusan besar. Ada yang bertanya tentang cinta. Ada yang bertanya juga tentang masa depan ya. Jadi semua orang-orang ini nih ya, mereka semua berharap mendapatkan jawaban. Tapi yang menarik juga adalah gak ada satupun masalah yang benar-benar sederhana. Karena hidup juga emang gitu ya teman Pro 2. Ketika kita mungkin berusia masih 17 tahun misalnya, kita biasanya bingung soal sekolah gitu ya, soal pertemanan kita gitu ya. Masuk ke usia 25 tahun ya, usia ke 20-an, kita biasanya bingung soal pekerjaan gitu ya. Dan memasuki usia kepala 3, biasanya orang-orang bingung soal masa depan gitu ya, mungkin masa tuanya juga. Ya masalahnya itu berubah-berubah gitu teman Pro 2. Tapi kebingungannya tetap ada. Dan mungkin itu nih ya yang bikin cerita ini juga terasa dekat dengan banyak orang. Karena setiap manusia itu pasti pernah berada di persimpangan. Dan seiring berjalannya cerita nih ya teman Pro 2, satu hal mulai terlihat. Orang-orang yang mengirim surat ini ya, sebenarnya mereka itu ternyata gak lagi nyari jawaban ya. Mereka tidak sedang mencari jawaban. Mereka itu cuma sedang mencari keberanian. Karena jauh di dalam hati ya, seringkali kita tuh sebenarnya udah tahu kan apa yang sebenarnya kita pengen lakukan atau apa yang mungkin harus kita lakukan. Tapi kita tuh seringkali hanya merasa takut. Entah itu takut salah, takut gagal, takut nyesel, apalagi. Padahal ya teman Pro 2, hidup itu emang gak pernah memberikan jaminan. Gak ada pilihan yang 100% aman juga. Gak ada juga jalan yang pasti bebas dari penyesalan. Gak ada ya semua itu. Dan mungkin kedewasaan adalah ketika kita bisa menerima bahwa ya hidup tuh emang kayak gitu. Kita harus memilih, kita harus tetap melangkah, lalu kita juga harus bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita buat.

0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Oke teman pro 2, so kalau malam ini ya ada pertanyaan-pertanyaan yang muter-muter mulu nih di kepala kalian. Mungkin tentang pekerjaan, atau tentang hubungan, atau bisa jadi juga tentang masa depan, tentang hidup yang mungkin belum sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Mungkin kamu gak perlu nemuin semua jawabannya malam ini, karena emang gak semua pertanyaan harus selesai di hari ini teman pro 2. Kadang yang perlu kita lakukan hanyalah terus berjalan selangkah demi selangkah, sambil percaya bahwa jawaban akan datang seiring berjalannya waktu. Dan sama kayak orang-orang yang ngirimin surat mereka ke toko Namiya tadi ya, mungkin yang paling kita butuhkan itu bukan kepastian, melainkan keberanian untuk tetap melangkah meski belum tahu bagaimana hasil akhirnya. So, malam hari ini teman pro 2, kalau kamu lagi bingung, gak apa-apa. Kalau kamu juga mungkin lagi ragu, lagi bertanya-tanya ya, itu juga gak apa-apa. Karena emang setiap orang yang sekarang mungkin terlihat yakin nih ya dengan hidupnya, mereka juga pasti pernah menjadi seorang yang kebingungan sama kayak kita. Dan mungkin orang-orang itu adalah kamu juga nih teman pro 2 yang lagi stay tune malam hari ini. Oke, okay, dan itu tadi ya teman pro 2, sedikit yang bisa kakek ceritakan mengutip dari cerita karangan Keigo Higashino ya, The Miracles of the Namiya General Store. Semoga cerita malam hari ini bisa membantu sedikit overthinking kamu di malam hari ini ya. Tenang aja, kamu gak sendiri. Dan semoga istirahat kalian juga tenang dan nyenyak malam hari ini teman pro 2. Kiki doakan juga kalian besok pagi bisa bangun dengan hati yang sedikit lebih berani daripada hari ini. Oke, dan selain ini juga bakal hadir ya Just Music ke ruang dengar kamu teman pro 2 hingga jelang kita tutup siaran nantinya. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama Kiki di malam hari ini. Dan Kiki bakal putarkan ya satu lagu terakhir buat kamu di cerita penutup hari malam hari ini, datang dari Kyle dengan Say Something.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Pro 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Karena menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, jodoh skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Yosef Maure Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman produa semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya. Aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai acara dan juga informasi yang tentunya sayang banget untuk kamu lewatin, guys. Edisi siar hari ini hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dan buat teman produa semua di pagi hari seperti biasa aku bakal hadirkan ada jazz music selama kurang lebih 1 jam teman produa. Nanti juga akan ada info produa viral moment, lagu pilihan kamu, tips pagi dan hari ini dalam sejarah, serta Asta Cita Kita dengan tagline info update, mood upgrade. Teman produa semua di mana aja berada, langsung aja aku bakal hadirin dulu untuk acara kita yang pertama, yaitu jazz music buat kamu. Selamat menjalani pagi ini ya dengan berbagai segala aktivitas. Mungkin ada yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke kantornya sedari subuh. Semangat selalu buat teman produa dan tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman pro dua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asbullah mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mempertebal rasa sabar kita di hadapan Allah dalam rangka memperkuat kesabaran kita saat menghadapi cobaan dan ujian dari Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang menyampaikan kepada kita bahwa Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menanamkan kesabaran dalam kehidupannya. Dan Allah pun akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa ada selalu dalam kondisi yang sabar. Karena orang yang sabar itu

Tuhan selalu melihat segi positif dari cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya, karena orang yang sabar itu selalu mengambil hikmah yang terbaik dari setiap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupannya. Maka berucaplah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, dan berdoalah yang baik-baik, sehingga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan-urusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 157, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Hero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

02, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jodoh skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Spada. Masih ada aku Widya. Selamat pagi teman Pro 2, kita akan sampaikan untuk info Pro 2 kita kali ini guys. Teman Pro 2, masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada hari Selasa 16 Juni 2026. Gempa yang terjadi sekitar pukul 10.27 waktu Indonesia Barat itu, BMKG memastikan tidak berpotensi terjadi tsunami. Meski begitu, gempa bumi magnitudo 6,7 membuat panik warga dan pasien di Rumah Sakit Samaritan Kota Palu hingga berhamburan keluar. Dan tidak berpotensi tsunami, kabar baiknya teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 semua, ada Uruguay yang tahan imbang Arab Saudi 1-1 lewat gol Araujo jelang menit-menit terakhir. Al Wais tunjukkan pertahanan yang cukup solid, bendung sejumlah serangan berbahaya dari Uruguay sepanjang laga. Masing-masing Arab Saudi dan Uruguay mengantongi 1 poin.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Selandia Baru mengejutkan Iran dengan gol cepat Eli Jazz pada menit ke-7 sebelum Iran menyamakan kedudukan melalui Ramin Rezaian pada menit ke-32. Kedua tim tampil terbuka sepanjang babak pertama dan sama-sama menciptakan sejumlah peluang berbahaya di depan gawang lawan. Skor 1-1 saat turun minum membuat persaingan grup G tetap terbuka, dengan Iran dan Selandia Baru masih berpeluang mengamankan kemenangan pada babak kedua. Infonya teman Pro 2 kukutip dari rri.co.id.

teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Google Man versus Machine, dan

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu, teman Pro 2 semua di kesempatan pagi hari ini. Dan kita berada di sesi Viral Moment. Teman Pro 2, ada seorang ibu yang membagikan cerita anaknya yang dinilai berhasil memahami isu saat ini. Saat sang ibu menawarkan untuk membelikan tas baru menjelang masuk SMP, anaknya ini justru memilih memperbaiki tas lama mereka yang sudah hampir 3 tahun dipakai. Alasannya ternyata sederhana sekali, namun ternyata membuat kita salut. Ia mengaku lebih peduli pada limbah yang dihasilkan dan gak pengen menambah sampah karena rumahnya berada di satu kota dengan Bantar Gebang. Banyak warganet pun memuji pola pikirnya sekaligus mengapresiasi cara sang ibu menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Teman Pro 2 semua, infonya ini aku kutip dari invipop.id untuk Viral Moment. Jadi silakan saja buat teman Pro 2. Kalau misalnya kamu penasaran dan pengen banget juga komen, aku tunggu komennya di Pro 2 Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Selamat pagi teman Pro 2,
2: teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong, temani kamu dengan tema kita tidak ingin memperbanyak sampah Gen Alpha ini. Tolak dibelikan tas baru, teman Pro 2 semua. Ini aku kutip dari invivop.id ya, teman Pro 2, dan aku bakal bacain untuk komen-komenannya. Di sini ada Halilaya, katanya bukan cuma masalah sampah sih. Gen Alpha juga enggak peduli kamu keturunan apa. Mereka objektif banget dalam berpikir. Jadi kemungkinan ke depan pemerintahan kita diisi dengan banyak ras dan juga agama. Semua punya kesempatan yang sama. Aku melihat Indonesia itu lebih baik di tangan Gen Alpha, katanya ya. Terus ada juga dari Daerah Mega, katanya our lovely ibu, katanya gitu. Ada juga dari Nanisa 22, Gen Alpha lahir dari keberhasilan dan kuatnya Gen Millennial serta beraninya Gen Z dalam menghadapi boomers, katanya gitu ya. Jadi kayak ada keterlibatan gen-gen lain gitu ya guys. Ada juga Mega Nuraini yang mengirimkan caption love. Kemudian ada Andinati, caption love juga. Tantri Sartika, anak dan ibunya keren banget, katanya gitu guys. Oke, aku bakal balik lagi untuk bacakan komenannya, tapi nanti dulu karena aku bakal hadirkan dulu untuk kamu rangkaian lagunya di pagi ini guys.

Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku bakal bacakan lagi komennya terkait tema kita pagi ini ya. Untuk viral moment ini, ada yang gak bisa perbanyak sampah, Gen Alpha ini tolak dibelikan tas baru gitu guys. Jadi diposting sama ibunya gitu. Nah, ini ada lagi yang komen dari Reynal, katanya keren bener. Ada Indah Rantukahu, katanya keren banget. Dan beli tas dari kelas 2 SD, masih suka pakai sampai SMP katanya. Dia juga gitu katanya, karena tasnya itu kuat. Terus ada lagi dari Stanats, keren banget cara didik ibunya. Ada Nivia, thanks buat ibunya. Terus ada juga Mila Setiap, katanya alhamdulillah anak saya juga udah di tahap yang sama, pengen lihat-lihat yang thrift aja, mana yang kelihatan menarik, gak harus baru katanya gitu.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita masih di viral moment untuk sepeda kita ke pagi ini ya. Dan teman Pro 2 pagi ini tampak berkabut banget kota Sintang. Tadi pas aku berangkat dari rumah menuju ke kantor juga kabutnya itu tebel banget. Jadi kalau enggak pelan-pelan ya, terbantu juga sama cahaya kendaraan. Nah ini gak kelihatan apa-apa yang ada di depan guys, saking tebalnya. Nah sekarang juga kalau aku lihat keluar, nah ini masih ada kabutnya guys. Buat kamu-kamu semoga aja tetap semangat ya dengan segala aktivitas dan persiapannya. Nah buat teman Pro 2 semua, ini udah ada lagi yang komen lainnya. Aku bakal bacakan beberapa karena waktunya juga yang terbatas untuk viral moment. Ini ada dari Jeffrianti, katanya didikan ibu dan bapaknya keren banget, peran keluarga yang membahagiakan. Good job ibu, apresiasi untuk cara didiknya, dari Cynthia Asina. Ada juga Rin, gen Alpamah emang paling ogah beli-beli beginian. Mending diajak staycation, pasti girang banget, katanya gitu. Ada lagi dari Endah, katanya percis anakku, sepatu, tas, dan peralatan sekolahnya kalau masih bisa dipakai, dia gak akan minta ganti. Masya Allah, tabarakallah, katanya gitu ya. Ada lagi dari Amalina Tasari, sayang-sayang banget nih sama gen Alpa. Sehat-sehat ya nak, kalian emasnya Indonesia. Amin ya. Ya ada juga nih dari Nikmah 20, katanya Masya Allah anaknya keren banget, orang tuanya juga pastinya gak kalah keren. Gen Alpa itu emang punya ciri khas dari cara berpikirnya mereka, katanya gitu ya. Oke deh teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa komen yang sudah aku bacain untuk viral moment kita kali ini. Terkait ada momen tak ingin perbanyak sampah nih, ada Gen Alpa yang tolak dibelikan tas baru guys. Dan teman Pro 2 semua, tentu aja aku bakal balik lagi untuk temani kamu, tapi di acara yang lainnya, ada di Hits in the Morning, lagu pilihan kamu guys. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 semua untuk gabung nanti pilih lagunya, karena masih ada waktu untuk kamu pilih lagunya di akun Instagramnya Pro 2 Sintang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.